0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh. Serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian yang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didadani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Mulyo Tisaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik 2 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Kebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: Oke, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Rame ya di minggu pagi ini ya, di samping cuacanya cerah, hati bahagia, Anda dalam keadaan sehat, wah, dan RRI mengudara. Untuk mengetahui informasi cuaca hari ini bersama observer kita BMKG Trunojoyo Kalinget Sumenep, Pak Zaki ya, yang akan menginformasikan untuk Anda. Kita ikuti bersama.
1: Selamat pagi pendengar RRI yang kami hormati. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumenep untuk hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 47 hingga 82%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 27,8 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi perairan di sekitar Sumenep, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,79 hingga 1,48 meter. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, dihimbau untuk mewaspadai potensi gelombang yang mencapai 1,48 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Trunojoyo Sumenep. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan selalu perbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Pro 1.

Ibadah Minggu kali ini bersama Gereja Katolik Maria Gunung Karmel Sumenep dengan Romo Cornelis Kopong Suban dengan judul Undangan Tuhan untuk Mengikuti Perjamuan Abadi. Selama satu jam ke depan saya akan hadirkan untuk Anda, kita ikuti bersama.

Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-28. Dan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk senantiasa memenuhi undangan Tuhan. Tuhan senantiasa mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya, agar kita boleh mengalami sukacita, kebahagiaan yang telah Ia sediakan bagi kita semua yang percaya kepada-Nya. Pada kesempatan ini kita berdoa untuk intensi, mohon kesejahteraan kekal bagi arwah Mama Tekim Un yang meninggal 74 tahun yang lalu, juga untuk arwah Bapak Surya Dewa yang meninggal 4 tahun yang lalu, untuk arwah Ibu Busia 8 tahun dipanggil Tuhan, dan juga Bapak Petrus Rumabil 7 tahun dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga mereka menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Dan agar doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan, maka marilah terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan.

kejahatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan

0: Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan menguyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Dan Ia akan, aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'"

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita semua pasti pernah menghadiri pesta perjamuan perkawinan. Ketika kita diundang dalam pesta perkawinan,

memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Semua orang diundang untuk menghadiri perjamuan kawin tersebut. Namun kenyataannya, orang-orang yang diundang untuk menghadiri perjamuan kawin tersebut tidak ada yang datang dengan berbagai macam alasan. Ada yang tidak datang karena alasan pergi ke ladang. Ada juga yang tidak datang karena alasan masih urus usaha dan juga alasan-alasan yang lain. Tapi karena pesta perjamuan sudah disiapkan, maka tuan pesta mengharapkan supaya orang-orang lain juga ikut datang hadir dalam perjamuan tersebut. Maka ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang di persimpangan-persimpangan jalan untuk memenuhi, untuk datang ke perjamuan kawin tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perumpamaan ini kita diajak untuk merenungkan satu dua pesan. Pesan yang pertama ialah bahwa Tuhan senantiasa mengundang kita semua untuk masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Allah mengundang kita semua untuk ikut serta dalam perjamuan abadi. Ia mengharapkan supaya kita semua yang percaya kepada-Nya ikut ambil bagian dalam pesta perjamuan yang diadakan Tuhan bagi kita semua. Tetapi apakah kita mau menanggapi undangan Tuhan atau tidak? Menghadiri pesta perjamuan yang diadakan Tuhan tergantung dari pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau memenuhi undangan Tuhan dengan hadir ikut serta dalam perjamuan yang diadakan Tuhan bagi kita, atau kita malahan menolak dengan berbagai macam alasan? Tetapi Tuhan yang Maha Baik, Ia tetap mempersiapkan berkat dan rahmat bagi kita umat manusia. Maka dengan perumpamaan ini kita belajar tentang kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh bermurah hati terhadap kita umat manusia. Ia memberikan berkat, Ia memberikan rahmat kepada kita tanpa membeda-bedakan. Apakah kita adalah orang yang kaya atau orang yang miskin? Apakah kita mempunyai status sosial di dalam kehidupan di dunia ini atau tidak? Apakah kita adalah orang yang tua atau muda, besar atau kecil, laki atau perempuan? Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita semua sebagai umat manusia, kita semua mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan untuk mendapatkan berkat dan rahmat yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita sebagai manusia, kita diminta untuk membuka diri, membuka hati kita, menerima berkat dan rahmat itu dengan mensyukuri setiap berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita sebagai manusia, kita diajak untuk menanggapi undangan Tuhan untuk boleh mengalami kasih dan kebaikan-Nya.
tanpa kecuali kita semua diundang oleh Tuhan untuk mengalami kasih dan kebaikannya itu. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa untuk memenuhi undangan Tuhan, untuk menghadiri pesta perkawinan yang diadakan oleh Tuhan bagi kita, kita harus memperbaharui diri kita. Kita harus memperbaharui hidup kita agar kita layak dan pantas hadir ikut serta dalam perjamuan yang diadakan oleh Tuhan bagi kita. Seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi, bahwa ketika tuan pesta, raja yang telah mengadakan perjamuan itu bertemu dengan tamu-tamu, ia mendapatkan seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Orang itu akhirnya ditegur dan juga mengalami kesulitan dalam hidupnya, terutama karena ia tidak membaharui diri, ia tidak membaharui hidupnya ketika ia menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Tuhan baginya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia yang masih berjuang di dunia ini, kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk memperbaiki sikap hidup kita agar kita menjadi lebih baik. Sehingga pada akhirnya ketika kita menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Tuhan bagi kita, kita semua bisa berpakaian pesta. Kita semua bisa dianggap layak dan pantas untuk berada di hadirat Tuhan. Maka Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk bertobat, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki sikap hidup kita agar menjadi lebih baik. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan itu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat. Karena pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik, Ia telah menyediakan sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Seperti apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, bahwa Tuhan menyediakan bagi kita jamuan surgawi. Di sana Ia akan memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita kebahagiaan bagi kita semua yang hadir, kita semua yang memenuhi undangannya. Maka lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita sekali lagi diajak untuk memperbaharui diri kita, memperbaharui hidup kita masing-masing, agar kita menjadi orang yang layak, yang pantas untuk memenuhi undangan perjamuan Tuhan di surga kelak. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga

0: dari antara orang mati yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kaum bapa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama dengan sesama kita. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Tekim Un yang telah meninggal dunia 74 tahun yang lalu, dan juga arwah Bapak Surya Dewa yang meninggal 4 tahun yang lalu. Juga untuk arwah Ibu Busia yang telah meninggal 8 tahun yang lalu, dan juga arwah Bapak Petrus Rumabil yang telah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Kita berdoa semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga mereka menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripadamu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasihmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah persembahan

Kita menggunakan anamnesis 2B. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Enrico serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami doakan, kami kenangkan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mulah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Mari kita bersama-sama mendoakan doa kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, pelindung Keuskupan Malang dalam rangka perayaan 100 tahun Keuskupan Malang, lembaran yang baru. Ya Allah Bapa, Engkau menghendaki agar gerejamu di Keuskupan Malang menghormati Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel menjadi bunda dan pelindung kami. Semoga doa-doanya menguatkan kami dan teladan hidupnya mengantar kami menuju puncak gunungmu yang suci, yakni Yesus Kristus. Bersama Kristus, dia ikut berjasa menghadirkan karya keselamatan untuk kami. Bersama gereja, dia telah membawa putra-putri berjalan dalam kesempurnaan cinta kasih. Ya Bapa, Bunda Maria juga berkenan mengangkat kami menjadi anak-anaknya yang terkasih dan mengingatkan kami untuk selalu berjuang mengejar kekudusan. Semoga dengan perlindungan doa-doa Bunda Maria, gerejamu khususnya Keuskupan Malang diluputkan dari kuasa kegelapan dan tipu daya dunia ini. Bersama Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, kami mohon sudilah memberkati kami, mendewasakan iman kami, dan mencerahkan masa depan keuskupan kami hingga menjadi gereja berwajah muda. Bunda Maria, Engkau adalah murid Kristus yang sempurna dalam beriman. Ajarilah kami kerendahan hati untuk taat pada didikan Tuhan dan setia kepada sabda kebenaran. Semoga dengan doa-doamu, kehadiran gereja di Keuskupan Malang menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena

penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting, bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik, pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman, nikmati momen bersama keluarga atau teman, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama, dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload,
0: nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan, sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per begitu, hari.
0: Kalau di, dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda merasakan rumah sudah dalam keadaan bersih namun tetap terasa kurang nyaman? Kondisi tersebut seringkali bukan hanya berkaitan dengan kerapian visual, melainkan juga dipengaruhi oleh aroma yang ada di dalam ruangan. Aroma yang segar dan bersih dapat memberikan dampak positif bagi suasana hati, membantu pikiran lebih rileks, serta menciptakan rasa nyaman bagi seluruh penghuni rumah. Sebaliknya, aroma yang kurang sedap dapat mempengaruhi kenyamanan, meskipun rumah terlihat tertata dengan baik. Oleh karena itu, akhir pekan ini dapat menjadi momen yang lebih tepat untuk menciptakan suasana rumah yang lebih segar melalui langkah-langkah sederhana berikut. Buka jendela dan ventilasi di pagi hari. Biarkan sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga udara segar dapat masuk dan udara yang kurang baik dapat keluar secara alami. Gunakan bahan alami sebagai pengharum ruangan, rebus serai, daun pandan, atau kayu manis, sehingga aromanya menyebar ke seluruh ruangan sebagai alternatif yang lebih alami dan ekonomis. Bersihkan sumber aroma yang tidak sedap. Perhatikan tempat sampah, saluran air, serta area dapur yang berpotensi menimbulkan bau. Lap dan bersihkan permukaan rumah secara berkala, seperti meja, lantai, dan sudut ruangan, agar tidak menyimpan debu maupun bau yang tertinggal. Tambahkan unsur alami di dalam ruangan, seperti bunga segar atau daun hijau, yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga memberikan kesan segar dan hidup. Pendengar, rumah yang nyaman tidak selalu ditentukan oleh ukuran atau kemewahan, melainkan dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Aroma yang menyenangkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat, serta membuat setiap anggota keluarga merasa betah. Karena pada akhirnya, rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat untuk kembali dan beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep siang ini.
3: Halo, selamat pagi, jelang siang adik-adik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah siap untuk mendengarkan aksi teman-teman kalian dalam acara Idola? Ya, langsung saja kita simak Idola Layak Anak untuk edisi hari ini bersama presenter Kak Titi dan juga Aska.

0: Sobat Indonesia, apa kabar hari Minggu ini? Mudah-mudahan semangat, pastinya juga senang dan juga bahagia selalu. Seperti Kak Titi yang pagi hari ini bahagia banget. Kenapa? Karena bisa berjumpa kembali bersama adik-adik di rumah di Indonesia layak anak. Dan tentu saja di edisi kali ini Kak Titi gak sendiri ya. Kak Titi ditemani siapa ya? Ada Aska.
1: Halo teman-teman.
0: Udah lama ya kita gak berjumpa dengan Aska. Aska kemana aja selama ini?
1: Umroh.
0: Oh, umroh. Berarti ke Tanah Suci Makkah dong.
1: Iya.
0: Waduh, seneng banget ya. Nah, adik-adik pernah membayangkan gak di rumah gitu ya? Pernah membayangkan pergi ke Tanah Suci Makkah, melihat Ka'bah dari dekat kayak Aska, terus merasakan suasana yang penuh dengan doa. Aduh, pasti beda ya Aska?
1: Beda.
0: Oke, nah kali ini Aska juga nanti akan membagikan pengalamannya gitu ya. Bagaimana perjalanan Aska, terus juga apa sih yang dirasakan Aska gitu ya saat umroh kemarin. Bukan kemarin ya, beberapa minggu lalu ya. Oke deh, pastinya adik-adik penasaran kan seperti apa sih pengalaman Aska di spiritual journey saat umroh. Nah, jangan kemana-mana dulu, Kak Titi dengan Aska akan kembali. So stay tune.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Indonesia Layak Anak kembali lagi nih. Masih bersama Aska dan Kak Titi.
1: Oke. Wah, tadi sempat sempat break dulu sejenak ya Aska.
0: Iya.
1: Bagaimana pengalaman Aska yang ingin menceritakan atau berbagi pengalaman untuk teman-teman di rumah saat dia umroh. Oke deh, Aska mulai dari persiapannya dulu deh. Pasti kan harus ada persiapan ya. Nah, Aska persiapan saat mau berangkat umroh apa aja nih yang disiapin?
0: Tentunya baju-baju dan alat mandi, terus
1: apalagi? Biasanya kalau umroh itu ada manasik juga nggak sih?
0: Ada.
1: Oh, oke. Iya, biasanya berapa kali tuh kalau manasiknya? Satu kali atau berapa kali?
0: Waktu itu satu kali.
1: Oke. Terus udah kan persiapan mau berangkat. Nah,
0: Ya.
1: kalau belajar doa-doanya juga ini enggak Aska belajari juga enggak sih? Ada yang dipelajari juga enggak sih?
0: Ada.
1: Oh, oke. Belajarnya sama siapa?
0: Sama Bunda.
1: Sama Bunda. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kan udah persiapan, udah harus yang dipersiapkan tuh ada baju, terus juga bagaimana cara berdoa di Tanah Suci Mekah
0: Iya.
1: gitu ya. Terus juga apalagi tadi?
0: Alat mandi juga.
1: Alat mandinya juga harus dipersiapin ya. Terus pada saat mau berangkat. Nah, itu perjalanannya berapa jam sih Aska?
0: Kan berangkatnya dari Masjid Jami. Dari Masjid Jami itu berangkat ke Surabaya. Sekitaran 4 jaman kalau nggak salah. Habis itu di pesawat itu 11 jam.
1: 11 jam. Wah, capek nggak?
0: Capek sih.
1: Capek perjalanannya ya 11 jam.
0: Iya.
1: Kalau di pesawat 11 jam, Aska ngapain aja?
0: Tidur, makan, tidur, makan.
1: Iya, Kak Titi mungkin akan melakukan hal yang sama ya, karena 11 jam
0: amin.
1: Itu, amin, mudah-mudahan bisa sampai juga ke Tanah Suci Mekah ya. Oke, nah 11 jam di pesawat, terus pertama kali itu biasanya landingnya di mana nih?
0: Di Jeddah.
1: Oh, di Jeddah, habis dari Jeddah? Ke?
0: Langsung ke Mekahnya, terus umroh pertama.
1: Oh, enggak ke Madinah dulu?
0: Enggak, ke Mekah
1: dulu. Oh, langsung
0: dulu.
1: Ke Mekah. Oh, berarti yang Aska tuh langsung ke Mekah
0: Iya.
1: ya. Jadi langsung menjalankan ibadah umrohnya di sana. Pertama kali, mungkin apa nih yang dirasakan Aska pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah?
0: Kayak hawanya tuh beda sama di Indo.
1: Hawanya gimana?
0: Di sana panas.
1: Oh, di sana panas. Oke, terus apa yang dirasakan Aska?
0: Kayak adem gitu.
1: Oh, walaupun panas tapi adem ya?
0: Iya.
1: Karena mungkin di sana banyak yang berdoa gitu ya. Terus juga banyak yang menjalankan ibadah umroh juga.
0: Iya.
1: Melihat Ka'bah pertama kali gimana nih Aska? Nangis enggak?
0: Enggak.
1: Tapi apa? Bahagia?
0: Iya.
1: Waduh. Itu pengalaman Aska ya, teman-teman di rumah. Dan pastinya kalau misalnya kita, insya Allah, kalau bisa sampai di sana juga, pasti juga punya pengalaman yang berbeda gitu ya,
0: Iya.
1: Aska. Dan akan merasakan hal yang berbeda juga. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tentang bagaimana pengalaman Aska sampai di Tanah Suci Mekah dan menjalankan ibadah umrohnya
0: Iya.
1: pertama kali. Gimana ya? Tapi kita akan break dulu. Break dulu dengan Aska akan
0: bercerita.
1: Bercerita. Kali ini akan bercerita tentang apa nih Aska?
0: Tentang.
1: Tentang. Ambil dulu. Ya.
0: Saat lebah sendirian di rumah.
1: Oke, adik-adik di rumah, langsung saja yuk kita simak. Ini dia Aska.
0: Saat lebah sendirian di rumah. Daun-daun mulai menguning dan berguguran. Bunga-bunga mulai layu. Angin berhembus kencang. Pertanda musim dingin akan segera datang. Semua hewan sibuk mempersiapkan musim dingin. Termasuk Apis dan keluarganya. Selesai membenahi sarang, Ayah dan Bunda Apis bersiap untuk mencari nektar. Apis harus tinggal di rumah sendirian. Apis merasa sangat takut. Namun, dia juga tidak mungkin ikut kedua orang tuanya. Kerucuk, kerucuk. Suara bunyi perut, Apis seperti lonceng. Oh iya, tadi pagi aku kan belum makan. Lantas saja perutku bersuara. Pasti karena aku lapar. Wah, tadi pagi Bunda masak apa ya? Kata Apis sambil membuka tudung saji di meja makan. Wajahnya terkejut melihat isi di balik tudung saji. Semua makanan kesukaannya ada di meja. Apis menyantap makanan dengan lahap. Aku ngantuk sekali, kata Apis. Tak lama kemudian, Apis tidur pulas di ruang kamarnya. Hampir satu jam Apis tertidur. Angin di luar berhembus sangat kencang. Apis merasa kedinginan. Ia pun terbangun dari tidurnya. Apis pun berdiri sambil membayangkan kegiatan yang akan dilakukan setelah ini. Ini dia buku kesayanganku, seru Apis dengan mata berbinar. Ia membaca buku cerita tentang kehidupan lebah penghasil madu. Madu itu rasanya manis. Rasa manis pada madu itu adalah gula alami yang berasal dari alam. Ada yang namanya fruktosa, glukosa, dan laktosa. Madu bisa digunakan untuk mengobati bermacam penyakit. Apis membaca bukunya dengan suara keras. Selain madu, keluarga lebah juga menghasilkan bipolen.
2: Bipolen adalah serbuk sari dari lebah.
0: Bipolen mengandung karbohidrat, antioksidan, vitamin, dan juga mineral. Bentuk rumah lebah itu segi 6. Rumah Apis, koko, dan tidak tumpah untuk menyimpan madu. Apis membaca buku tersebut hingga selesai. Ayah dan bundanya belum juga pulang. Saat asyik membaca buku, Apis mendengar ada yang mengetok pintu. Ia mulai was-was. Kata bunda, ia tidak boleh membuka pintu jika ada tamu tak dikenal yang datang. Apis mengintip dari balik kaca jendela. Ternyata, Jen yang datang. Jen membawa perlengkapan melukis. Apis dan Jen melukis bersama. Apis merasa lebih tenang. Begitu juga dengan Jen. Mereka melukis bersama dan bergembira. Hari semakin larut. Langit mulai menghitam. Akhirnya, Ayah dan Bunda Apis tiba di rumah. Apis merasa sangat bahagia. Ayah dan Bunda pun sangat bangga kepada Apis. Apis anak yang sudah mandiri, sudah berani sendiri di rumah. Tak lama kemudian, datang orang tua Jen menjemput. Sebelum pulang, mereka menikmati hasil perburuan hari ini. Mereka semua bahagia menjemput musim dingin. Terima kasih.
1: Oke, keren Aska dari cerita lebah tadi.
0: Ya.
1: Itu kan ceritanya sendirian di rumah.
0: Iya.
1: Kadang kan kalau misalnya di rumah nggak berani ya sendirian.
0: Nggak berani.
1: Kalau Aska nggak berani.
0: Nggak.
1: Ya, mudah-mudahan adik-adik di rumah ini juga jadi salah satu contoh gitu ya. Gak apa-apa kok sebenarnya di rumah kalau sendirian gitu ya. Harus
0: berani.
1: Berani. Oke deh, nanti Kak Titi dan Aska akan kembali lagi ya. Akan ngobrolin lagi tentang bagaimana pengalaman Aska saat umroh. Dan juga ada cerita juga nanti yang bakal dibagikan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kita di FM 101,3 MHz dan juga di channel YouTube RRI Sumenepnet.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik semua dan masih bersama Kak Titi dan juga Aska.
1: Halo.
0: Aska, balik lagi nih. Kita masih ngobrolin tentang bagaimana pengalaman Aska saat umroh. Pasti ada tempat-tempat yang berkesan banget bagi Aska. Nah, itu di mana aja nih Aska?
1: Pastinya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan terus di Raudah. Habisnya itu di Thaif. Dan masih banyak lagi.
0: Oh, dari pengalaman Aska, kan sudah pergi ke tempat-tempat yang sudah didatangi sama Aska nih. Nah, itu ada hal yang baru nggak dirasakan sama Aska?
1: Ada.
0: Okay. Apa itu?
1: Pas saat itu capek banget.
0: Oh iya, jauh ya?
1: Jauh.
0: Okay. Terus kalau di sana makanannya cocok nggak nih sama Aska?
1: Kurang cocok.
0: Makanan apa yang nggak cocok sama Aska?
1: Nasi Bukharinya.
0: Iya, karena terlalu berbumbu ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak terbiasa ya Aska. Okay. Iya, Aska dari umroh kemarin. Nah, biasanya kan kalau umroh itu membuat ibadah kita jadi lebih baik lagi.
1: Iya.
0: Itu kan di sana, di Tanah Suci Mekah. Nah, kalau sekarang gimana nih? Masih tetap, Aska, salat dulu sama Bunda. Masih gitu enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh, udah enggak. Wih, keren. Tas dulu dong. Keren, Aska. Biasanya kalau subuh telat-telat, sekarang udah?
1: Enggak telat.
0: Udah enggak telat. Kalau isyanya biasanya males, sekarang udah?
1: Enggak males.
0: Udah enggak males lagi. Ini bisa jadi contoh juga ya untuk teman-teman di rumah. Okay. Nah, kalau tadi kan Aska sudah membagikan bagaimana pengalamannya saat umroh. Kali ini Kak Titi juga bakal
1: bercerita.
0: Dong. Kalau tadi kan udah Aska nih yang cerita. Kali ini Kak Titi punya cerita juga nih Aska. Judulnya adalah Sepatu Impian Panda. Udah siap adik-adik di rumah untuk mendengarkan ceritanya?
1: Siap.
0: Okay deh. Yuk langsung saja. Sepatu Impian Panda. Suara teriakan supporter riuh terdengar di stadion. Penonton bersorak-sorai. Joy membawa piala dan dikelilingi panda-panda lainnya. Mereka saling berpelukan. Sebuah kebahagiaan berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan. Joy dan tim sangat bahagia. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tertawa dan bercanda ria. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah toko sepatu. Berbagai macam sepatu bermerek juga dipasang. Joy melihat sepasang sepatu yang menarik. "Hei, lihat! Sepatu itu indah sekali!" Joy mengajak teman-temannya untuk melihat sebentar ke toko. Mereka mendekat beramai-ramai. "Coba kita lihat, Joy. Berapa harga sepatu itu?" Kroki memberi saran. "Sepertinya lumayan mahal."

0: Bagaimana? Oh, tidak. Harganya sangat fantastis. Mungkin selama 2 bulan aku harus menghemat uang jajanku. Jeletuk si Joy. Sejak melihat sepatu itu, Joy bertekad akan mengumpulkan uang untuk membelinya. Tekadnya sudah begitu bulat karena sepatu kesayangannya sudah mulai rusak. Joy mengumpulkan uang jajannya di sebuah kotak celengan. Agar lebih semangat, ia memberinya gambar sepatu. Sepatu impian. Hari demi hari, Joy lewati dengan perasaan bahagia. Joy selalu memberi tanda centang pada angka di kalendernya setelah ia menabung. Joy selalu membawa bekal ke sekolah. 2 botol air, sepotong sandwich, dan juga 1 box nasi masakan Bunda. Sebentar lagi aku akan membawamu pulang, Joy bergumam. Kroki tertawa melihat tingkah sahabatnya itu. Joy, ayo kita segera pulang, nanti kita dikira mau mencuri. Setiap melewati toko ini kita selalu berhenti, Kroki mengingatkan. Joy dan beberapa temannya menghabiskan waktu istirahat di kelas. Mereka bermain bola di dalam ruangan. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba... Pior! Joy tersentak kaget karena tendangannya meleset dan mengenai jendela kelas. Joy berlari mengambil bola dan kawan-kawannya segera merapikan serpihan kaca. Hai anak-anak, apa yang terjadi? Tanya Bu Betty. Saya tidak sengaja memecahkan kaca kelas, Bu, jawab Joy. Aduh Joy, lain kali kalau bermain sepak bola, silakan ke tanah lapang ya. Ruang kelas terlalu sempit untuk bermain sepak bola. Kamu harus bertanggung jawab, kata Bu Betty dengan suara tegas. Baik Bu, Joy menjawab lirih. Sesampainya di rumah, Joy dibantu Kroki membuka tabungannya. Joy mengambil uang untuk mengganti kaca yang pecah. Joy merasa sangat sedih. Ia harus menunda membeli sepatu baru. Joy, ini untukmu, kata Kroki sambil menyerahkan sebuah bungkusan kepada Joy. Apa ini? Tanya Joy kepada Kroki. Itu adalah sepatu impianmu. Kado dari kami untukmu. Mata Joy berkaca-kaca menerima kado dari Kroki dan teman-teman lainnya. Ia merasa sangat bahagia. Ternyata Kroki dan teman-temannya satu tim mengumpulkan uang untuk membelikan sepatu impian Joy. Hidup hemat adalah karakter baik yang harus dibiasakan. Dengan hidup hemat, kita bisa menabung. Dengan menabung, kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Yeay! Gimana Aska? Aska suka menabung?
1: Suka.
0: Udah berapa tabungannya banyak? Tidak terhitung?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Bisa buat beli apa?
1: Jajan.
0: Oke. Nanti Kak Titi juga mau nabung biar bisa beli apa yang Kak Titi inginkan. Dan juga mudah-mudahan bisa jadi contoh juga untuk adik-adik di rumah supaya lebih berhemat dan suka
1: menabung.
0: Oke deh. Adik-adik di rumah, Kak Titi dan juga Aska masih akan kembali lagi. Jadi pastikan mendengarkan kita di FM 101,3 MHz dan juga channel YouTube RRI Sumenepnet.

0: Hai, kenalin. Aku si Api, sahabat karibnya gas LPG. Kalau kita barengan, bisa bantu kamu masak mie, goreng tempe, bikin kopi, pokoknya seru deh.
1: Betul. Aku si gas LPG temennya Api. Tapi persahabatan kita harus terkontrol. Jangan sampai aku bocor tanpa kabar. Nanti bisa

0: Runyam.
1: Waduh, kok aku bocor nih? Jangan nyalain api dulu, bahaya bro. Aku bisa ngamuk kalau nyambung sama api kayak gini.
2: Bener tuh, kalau aku ketemu gas yang bocor bisa ledakan gede bro, jangan main-main deh.
1: Cepet buka pintu, buka jendela, matiin saklar lampu. Biar aku keluar duluan, baru deh panggil bantuan.

0: masih di Indonesia Layak Anak dan masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Aska sudah berbagi pengalaman bagaimana dia umroh, saat umroh gitu ya, yeah. Aska. Dan bagaimana dia pergi ke tempat-tempat yang luar biasa. Kalau kita merasakannya tuh kayak ada rasa damai gitu ya, Aska. Terus juga pengalaman baru juga buat Aska. Ternyata Sa'i itu capek dan makanannya juga yang mungkin tidak cocok juga dengan Aska gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di rumah ataupun juga Kak Titi bisa juga seperti Aska ya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung acara nih, Aska. Senang banget harus berpisah. Tapi yang pasti senang sekali bisa menemani adik-adik di rumah di Indonesia Layak Anak. Nah, perjalanan umroh bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tetapi juga menjadi pengalaman yang penuh makna. Dari sana kita bisa belajar tentang kesabaran, rasa syukur, berdoa, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sekarang sudah dirasakan oleh Aska. Semoga pengalaman spiritual journey ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjadi anak yang baik, rajin beribadah, dan sayang kepada orang tua dan juga terus melakukan kebaikan. Kak Titi pamit dan juga
1: Aska pamit.
0: Jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Dadah.
0: Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah. Pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu

0: dikebut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua. Umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Osberg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
1: Wir haben auch selber schuld in manche Situation.
0: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
1: Das muss am Ende am meisten erzählen, glaube ich.
0: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races, you need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
2: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke

Liga Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira.

0: sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Setuju, kita menciptakan peluang.
3: How we create the chances of
2: juga bagaimana kita

0: membuat peluang kita.
1: I think we played good football. We were the
0: only team. Saya memainkan sepak yang bagus.
1: And I think the amount of chances we created is.
0: Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa bersatu
2: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many defensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain itu.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita, Aib Sofian, bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Manado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Sumenep siang ini kembali menyapa Anda pendengar dimanapun berada. Saya Ani Purnama dan saya akan hadirkan informasi yang saya kutip siang ini dari rri.co.id. Bagaimana tentang peran suami dan juga edukasi pranikah yang vital menekan angka stunting. Ya pendengar, upaya penanganan stunting selama ini memang kerap diletakkan sepenuhnya sebagai beban atau tanggung jawab seorang ibu ya. Padahal pencegahan stunting yang efektif harus dimulai sejak sebelum pasangan menikah, yaitu dengan cara melibatkan peran aktif calon suami secara utuh dalam menjaga kesehatan reproduksi dan juga gizi. Seperti diungkapkan Nunung Fitriana, Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Sumenep yang menyoroti kebiasaan merokok para pria sebagai salah satu pemicu kerentanan stunting. Jadi paparan asap rokok di dalam rumah tangga itu membuat ibu hamil menjadi perokok pasif yang berisiko menyalurkan racun nikotin ke janin melalui aliran darah dan juga plasenta. Nah, kondisi patriarki juga sering ya membuat ibu mengalah dan mengorbankan porsi makan demi anggota keluarga lain. Kurangnya pemahaman bersama mengenai kesetaraan gizi di dalam rumah tangga dapat memperburuk pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil maupun anak-anak di rentang usia tumbuh kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok mengo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Nunung Fitriana, Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI Sumeneb, bahwa kebiasaan merokok para pria ini merupakan salah satu pemicu dari kerentanan stunting. Dan Nunung menambahkan, pemerintah daerah ini diharapkan untuk tidak menjadikan bimbingan perkawinan sekedar formalitas semata, karena materi edukasi mengenai bahaya merokok, kesiapan gizi, dan juga tanggung jawab pengasuhan bersama harus dijadikan kurikulum utama sebelum pasangan memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
1: Sumenep siang ini.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, tak kalah kesempatan.

itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya? Yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Sumenap siang ini.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk siang ini kami segera hadirkan Budaya Madura yang akan menyajikan rangkaian lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Hari apa lele ya bener pari pesan ya.
2: Berma kak.
1: Beni perse et temporaki sakale.
2: Iya jara-jara ya kak ya. Jadi ya kak, aku cak aki dek kak orang saya nyarita aki carita nak orang lain kak.
1: Oh cak naka cak
2: naka cak
1: jadi ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

rangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polo Situng, Provinsi Cebetemor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bagi warga Cebetemor. Mulai tanggal Situng Oktober, kantos Telopolo November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKL LJ sesuai syarat ben katantuan sebeda sarang PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

celurit. Benda tajam ini memang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Senjata tajam yang berbentuk melengkung ini begitu melegenda. Sejak dahulu kala hingga sekarang, hampir setiap orang di tanah air kita mengenal senjata khas etnis Madura tersebut. Karena populernya, celurit kerap diidentikkan dengan berbagai tindak kriminal. Kendati demikian, tak semua orang mengetahui sejarah dan proses sebuah celurit tersebut dibuat hingga dikenal luas. Patrongan, sebuah kampung di Desa Kehelis, Kecamatan Kehelis ini merupakan tempat asal-muasal senjata tajam celurit. Dan di sanalah sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai pandai besi pembuat arit atau celurit. Keahlian mereka adalah warisan leluhur sejak ratusan tahun lampau.

0: 91 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti rangkuman informasi olahraga selama sepekan yang dikemas dalam Varia Olahraga berikut bersama Famelia dan Tagoan Novantrian.
1: Berikut Varia Olahraga.

0: Pecatur Tuna Rungu Sampang, Muhlis sukses mengukir prestasi gemilang pada ajang bergengsi Asia Pacific Div Chess Championship. Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Bedilah, bersiap menghadapi tantangan baru di sektor tunggal putra pada ajang Denmark Open 2026. Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Sarifidayat, berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBVOPI. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga minggu kedua bulan Oktober 2026 bersama saya Familia dan Tago Anafantrian.
1: Muhlis, Tuna Rungu Sampang raih perak di Asian Pacific Div Chess Championship. Pecatur Tuna Rungu Sampang Muhlis sukses mengukir prestasi gemilang dengan mengamankan medali perak pada kejuaraan catur kilat dan perunggu pada kategori catur standar di ajang bergengsi Asia Pacific Div Chess Championship. Pencapaian ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Catur Indonesia Percasi Sampang Hamiduddin mengonfirmasi raihan kemenangan Muhlis pada kejuaraan kali ini.
2: Saya dapat info dari pengurus besar Percasi Pusat. Begitu juga dengan menginfokan juga dari pengurus Percasi Provinsi Jawa Timur dari Pak Ketua Bapak Haji Fauzi itu. Ya, kami sebagai pelatih juga Ketua Percasi ya merasa bangga sampai mewakili Indonesia dan juga meraih juara.
1: Berdasarkan data resmi chessrizal.com, pada kategori catur kilat, Muhlis mengumpulkan total 10 poin dari 11 babak. Jumlah tersebut sejatinya sama dengan perolehan pecatur asal Malaysia, Leong E. Heng, yang keluar sebagai juara pertama. Sementara pada catur standar, Muhlis mencatatkan raihan 3,5 poin dengan rating 2011. Hasil ini menempatkannya di posisi 3 besar, berada di bawah wakil Kazakhstan, Samazan Ketebekov, yang keluar sebagai juara 4,5 poin, serta wakil Malaysia, E. Hem Leong, di posisi kedua dengan 4 poin. Selain Muhlis, atlet Indonesia lainnya Ainur Rofiq juga mencatatkan performa impresif dengan finish di peringkat keempat catur standar dan posisi 9 catur kilat. Capaian dua pecatur tanah air Indonesia di posisi 4 besar catur standar dan 10 besar catur kilat Asia Pacific Div Chess Championship mempertegas potensi dan daya saing pecatur tuna rungu Indonesia di kancah Asia Pacific.
0: Atlet asal Sampang Ubed bersiap hadapi Kanada di Denmark Open 2026. Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Bedilah atau yang akrab disapa Ubed, langsung bersiap menghadapi tantangan baru di sektor tunggal putra pasca berhasil mengantarkan Indonesia meraih hasil positif pada ajang Asian Games 2026. Ubed yang menjadi penentu kemenangan tim putra Indonesia pada partai final bergu Asian Games 2026 dijadwalkan akan berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun Victor Lay pada ajang Denmark Open 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Oktober di JSK Bank Arena Odense, Denmark. Ubed mengaku pencapaian di Asian Games bukan titik akhir karena dirinya langsung fokus mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya mengingat persaingan di tingkat internasional semakin ketat.
3: Ya, jadi tim berikutnya itu bisa ikut lah dengan semangat dia tuh, apalagi saya di partai terakhir ada sempat tegang juga. Ya, saya sempat telepon orang tua itu sebelum main di bed, ya minta doanya, dan alhamdulillah bisa bermain dengan lancar tanpa cedera juga dan bisa meraih kemenangan di penentuan. Ya, pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya, pastinya kedepannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi kedepannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih kedepannya.
0: Perjuangan pebulu tangkis kelahiran Madura tersebut menjadi sorotan setelah kontribusinya bersama jajaran atlet nasional berhasil menjaga marwah bulu tangkis sebagai tulang punggung prestasi olahraga Indonesia di kancah Asia.
1: Lolos seleksi timnas, atlet petang Sumenep tampil di kejuaraan dunia. Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar olahraga petang Indonesia PBVOPI. Atas keberhasilan tersebut, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 26 November 2026 di Konkan University, Thailand. Ketua Harian VOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan, dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya dua atlet yang sukses menembus skuad Garuda, salah satunya adalah Bagas. Bagas diproyeksikan bertanding di nomor shooting, double, dan single. Dan lolosnya Bagas menurut Taufik menjadi kebanggaan besar bagi Kabupaten Sumenep, sekaligus pelecut motivasi bagi atlet-atlet lain agar mampu mengukir prestasi serupa.
4: Sudah mulai ini, sudah gabung Pak dari sekarang. Sudah mulai gabung dari sekarang. Iya, yang baru pelaksanaan. Jadi yang dibawa itu, hasilnya ada 4 Mbak, dari Jambi, yang Sulawesi Tengah, yang dari Jatim ada 2 orang. Termasuk Bagas itu. Iya, 2 sama komprong dari Nesa. Soalnya kalau Bagas turun di nomor shooting, Mbak. Shooting double sama single ya. Iya, sebenarnya masih sama ininya. Yang jelas bangga ya, Mbak, salah satu atlet kita ini bisa bertanding di World Cup Petang. Ini semoga menjadi motivasi bagi atlet hoki di Kabupaten Sumenep untuk bisa sama seperti meraih prestasi sama seperti Bagas gitu.
1: Taufik menambahkan, saat ini Bagas sudah berada di Pusat Pelatihan Nasional Pelatnas guna menjalani gemblengan latihan pemantapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand.
0: Hoki Sumenep bawa pulang 2 medali perunggu dari Kejurprov Petang Jawa Timur. Kontingen olahraga Petang Kabupaten Sumenep berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Raihan 2 medali perunggu tersebut masing-masing dicatatkan melalui nomor pertandingan single woman dan nomor bergu putra. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, Hoki Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian ini belum memenuhi target awal tim yang membidik medali emas setelah mayoritas dari 15 atlet yang diterjunkan gugur di babak 8 besar. Menurutnya, faktor utama kegagalan meraih medali emas dikarenakan jam terbang atletnya yang masih kurang di level provinsi, sehingga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih untuk lebih sering mengikutsertakan atlet dalam berbagai kejuaraan.
4: Ya karena ini apa teman jam terbang tandingnya ini juga kurang, sehingga itu akan menjadi evaluasi besar bagi pelatih dan atlet untuk sering mengikuti event, karena target kita sebenarnya adalah di pot ya. Sebenarnya dari hasil ya, sih cukup membanggakan, punya masih ada medali yang bisa dibawa pulang.
0: Taufik menambahkan, evaluasi dan porsi uji tanding akan terus ditingkatkan demi mematangkan mental serta kualitas bertanding para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang Porpres Jawa Timur 2027 mendatang. Namun, meski belum memenuhi target emas, secara keseluruhan hasil ini tetap membanggakan karena anak asuhnya mampu membawa pulang 2 medali untuk Kabupaten Sumenep.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu kedua bulan Oktober 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Cakadut Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama. Oke, tiga jalur telepon ya, 6653966, 6623717 atau di 08113343 45101. Oke, yang sudah berdering sedari tadi 6653966 saya terima dulu. Halo, selamat siang Cak Adut.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Akhir pekan karaoke dangdut.
0: Ceria akhir pekan karaoke dangdut. Waalaikumsalam Mbak Irma, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Irma sendiri?
0: Saya sehat alhamdulillah. Mau nyanyi apa Mbak Irma?
1: Ya, Di Bawah Sinar Bulan, Mbak.
0: Sebentar.
1: Dari Avita Malah.
0: Oh, Di Bawah Sinar Bulan. Oke. Ya. Udah latihan berapa lama?
1: Ya, cuman satu kali.
0: Oh, satu kali. Oke, siap ya, Mbak Irma? Ya. Oke, ini dia lagunya.

0: Iya, terima kasih Mbak Irma.
1: Sama-sama, Bani.
0: Assalamualaikum.
1: Ya,
0: waalaikumsalam. Yang perdana tadi sudah dibuka sama Mbak Irma dengan lagunya Di Bawah Sinar Bulan ya. Oke, silakan selanjutnya. Halo, selamat siang Cak Adut.
2: Iya, akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, karaoke dangdut. Sukron, lagunya apa?
2: Lagunya saya mau minta dari Asep Irama.
0: Judulnya?
2: Kembalikanlah Dia.
0: Kembalikanlah Dia. Oke, udah berapa lama latihannya?
2: 1 jam.
0: Oh, 1 jam?
2: Iya, Mbak. Kalau Mbak Irma 1 hari,
0: sehari.
2: 1 jam.
0: Ah, mantap. Iya deh.
2: Nanti Mbak Irma, Mbak.
0: Oke, siap ya. Yuk.

0: Suara.
1: Lagunya ini, Mbak.
0: Kenapa?
1: Delay lagunya itu.
0: Bukan delay, bukan delay, bukan delay versinya.
1: Lainnya, Mbak.
0: Kalau kalau delay bukan itu. Oke, saya kasih yang original ya.
1: Ya, no, agak menambat itu, Mbak.
0: Oke, ya, yuk coba lagi. Ini yang original.
1: Coba.

0: Oke, terima kasih
1: Terima kasih,
0: Sukro.
1: Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan masih di Cakadut. Halo Cakadut, selamat siang. Halo. Wah, ini kayaknya lagi trouble nih 0811 kalau kayak gini nih. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ah, Waalaikumsalam.
2: Dengan Iim di Baso Kebani.
0: Iya, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Mbak Iim mau nyanyi
2: Iya.
0: apa?
2: Lagunya saya coba dari Rita Sugiarto, Si Kecil.
0: Si kecil.
2: Iya.
0: Oke, si kecil. Wah, batuk duluan.
2: Enggak, soalnya ini suara agak gimana gitu.
0: Agak gimana gitu ya.
2: Katanya orang Madura seru, nggak nyaman.
0: Oh, sudah minum tapi?
2: Udah.
0: Oke. Yuk, dimulai ya.
2: Iya.

0: Makasih
1: Mbak Iim.
0: Yo. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Irma, Mbak Iim, dan Syukron. Terima kasih pendengar yang lain bisa bergabung setelah yang berikut ini.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya, yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Masih di Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut Pro 1 RRI Sumena. Boleh yang mau gabung lagi, silakan saya balik dulu ya dari 0811. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cakadut.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya, Faruk Karisma, mau nyanyi apa?
2: Iya, saya coba Gadis Pantura, Pak.
1: Gadis Pantura.
2: Iya.
1: Oke, Gadis Pantura. Lagu siapa ini?
2: Mansur.
1: Mansur. Oke, sudah siap?
2: Oke.
1: Iya, oke. Ini dia lagunya Gadis Pantura bersama Faruk Karisma.
2: Iya.

0: meresahkan jiwa ya Farouk Karisma.
1: Iya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang Cak Kadut.
2: Halo, selamat siang Cak Kadut.
0: Iya. Ceria akhir pekan Karaoke Dangdut dengan
2: Fatan Morgana.
0: Oh, Fatan Morgana di Bangladesh.
2: Bangladesh, betul.
0: Oh, nyanyi lagu apa Fatan Morgana?
2: Mirip Dia. Mirip Dia.
0: Oh, Mirip Dia. Oke, lagunya ya. Untuk siapa?
2: Ah, lagunya buat Dia Nadia. Selamat siang.
0: Dianya Dia. Oh. Ya. Ini Mansur S juga ya?
2: Iya.
0: Benar kan? Mirip Dia.
2: Iya.
0: Ya. Oh ya. Oke, udah siap Fatan Morgana? Yuk.
2: Insyaallah.
0: Iya. Oke.
3: Oke.
0: Sorry. Maafkan. Mau yang original?
2: Boleh.
0: Yang original. Sebentar ya. Ini masih ini dia. Coba.
2: Oke, okay.
0: Apa ini dia? Ini.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya.

0: Terima kasih, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih, Fatan Morgana. Waalaikumsalam. Oke, mirip dia. Memang gimana gitu ya kalau kita ketemu orang yang mirip seseorang di masa lalu. Ah, tidak usah dibahas ya. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Halo. Ah, terputus. 662317, silakan satu lagi. Halo. Lah, terputus lagi. Susah loh masuknya ke Pro 1. Jangan jangan gitu ya. Jangan ya, Dek ya, jangan. Oke. Udah nggak mau 662, saya kasih ke lainnya kalau nggak mau. Halo.
2: Halo,
1: Nah, ini
2: Assalamualaikum.
1: baru mau. Waalaikumsalam.
2: Iya,
1: Mbak
2: apa kabar?
1: Cem, sehat? Alhamdulillah, Mbak Cem.
2: Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah
1: Oh, mau
2: sehat.
1: lagu apa, Mbak Cem?
2: Lagunya aku kepengen rahasia cinta gitu,
1: Ah, mau yang rahasia-rahasia cinta. Oke. Udah latihan berapa lama?
2: iya enggak, aku hafal mulai dulu, memang hafal gitu
1: Masya
2: loh. Saya coba
1: Allah.
2: enggak lupa gitu loh, Mbak Ani.
1: Oh,
2: Enggak
1: Masya
2: emang.
1: Allah. Oke, siap ya. Yuk.
2: Oke.

0: Terima kasih Mbak Cempaka.
1: Iya,
0: Waalaikumsalam. Udah tiga penelpon. Kita break dulu ya pendengar. Tetap di Cakadut, ceria akhir pekan, karaoke dangdut.

Pendengar, pukul 14 lebih 15 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.

0: lagi kita di Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Oke ya, silakan yang mau gabung lagi gas sampai jelang jam 3 sore. Oke, silakan. 0811 ya, dari tadi berdering-dering. Ya, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi iya. Di Lenteng, mau lagu apa, Mbak?
1: Lagunya mau dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala.
1: Yang berjudul.
0: Apa?
1: Bukan kau tetap ku sayang.
0: Apa?
1: Cinta.
0: Cinta?
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Evi Tamala Cinta. Udah iya. Siap?
1: Oke, lanjut.
0: Yuk.
1: Itu nada-nada cinta.
0: Oh, nada-nada cinta. Salah ya? Oke, okay, sebentar iya. Ya. Saya cek lagi. Okay. Cinta. Karaoke yeah. Dangdut cinta. Evi Tamala ya, Mbak?
1: Oke, okay, betul.
0: Bentar ya. Ini nada-nada. Oh, ini ada. Iya. Cinta. Oke. Okay. Ini dia lagunya. Cinta. Udah siap Mbak Evinya? Oke ya, yuk. Ini benar?
1: Oke, betul.
0: Yuk, lanjut ya.
1: Iya.

0: Terima kasih Mbak Evi.
1: Atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 662317. Halo, selamat sore Cak Kadut.
2: Selamat sore Mbak Ani.
0: Iya, Cak Kadut. Dengan siapa?
2: Ajukan karaoke dangdut.
0: Iya, siapa ini? Di mana?
2: Rizka.
0: Di mana Mbak Rizka?
2: Giliang.
0: Di Giliang. Oke, mau nyanyi lagu apa?
2: Kerinduan dari ya kerinduan.
0: Teman kerinduan.
2: Lagunya udah ada.
0: Hah?
2: Enggak usah teman, enggak usah duet.
0: Gimana? Gimana? Gimana?
2: Lagunya udah ada.
0: Mau nyanyi dari sana berdua?
2: Iya.
0: Apa pakai small? Enggak.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Ya. Sudah siap, Mbak?
2: Iya.
0: Yuk, ini dia musiknya.

0: Oke,
1: Makasih, Mbak
0: terima
1: Andi.
0: kasih, Mbak. Yuk,
1: Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam. Boleh deh, satu lagi yang mau gabung. 665 belum ya? Oke, halo, selamat sore, Cak Adut.
2: Selamat sore, Cak Adut. Jadi akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, Jackie mau lagu apa, Jackie?

0: Lagunya coba itu,
1: Apa?
0: aku bukannya kau kira aja.
1: Aku bukan yang kau kira.
0: Iya.
1: Sudah latihan berapa lama?
0: Udah lama ini.
1: Udah lama ya.
0: Cukup lama.
1: Lagunya Imam berarti ya?
0: Iya.
1: Aku bukan yang kau kira. Yuk, silakan Mas Jackie Asmara.
0: Oke.

0: Terima kasih Jackie.
1: Ya, makasih,
0: ya terima kasih. Waalaikumsalam. Jackie Asmara mengakhiri perjumpaan kita di Cakadut untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan sampai jumpa insya Allah di Cakadut berikutnya ya. Dan jangan kemana-mana, ada Refka sebentar lagi akan menemani pendengar semuanya di Sumenep sore ini. Saya Ani Pramondur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah.

0: Bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro Satu RRI, sumber pengenalan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di sebelum sore hari ini, Rafa hadir untuk Anda. Dan Anda bisa stay tune bareng kami di rri.co.id atau FM di 101,3. Dan yang pasti pendengar, nanti Rafa bakal menemani Anda sampai nanti di titik 20. Dan sore di sebelum sore ini, Rafa hadirkan informasi dari ratusan

yang mengikuti deklarasi dan penandatanganan komitmen gerakan pelita pelajar lindungi dan tolak perundungan serta pelecehan. Dan dalam rangkaian ini opening santri EduForce 2026 yang diselenggarakan PC Ibnu IPPNU Sumenep di halaman MTSN 1 Sumenep. Dan gerakan ini menjadi langkah nyata untuk menumbuhkan kesadaran kolektif pelajar dalam mencegah perundungan dan pelecehan sekaligus mewujudkan lingkungan dan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat. Deklarasi gerakan pelita menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian santri EduForce ini yang mengusung semangat santri cahaya peradaban menata masa depan. Melalui gerakan ini, PC Ibnu IPPNU Sumenep itu menegaskan bahwa semangat Hari Santri tidak hanya diwujudkan melalui penguatan tradisi keilmuan dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga melalui keberanian melindungi sesama serta membangun budaya saling menghormati, peduli lingkungan. Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan sore ini di rri.co.id.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: 101.
1: Terus satu RR sumber dari informasi dan inspirasi. Pendengar, di informasi selanjutnya RFH hadirkan informasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Rayon Abdurrahman Wahid Fakultas Hukum Komisariat Universitas Wiraraja Unija yang menggelar kaderisasi dengan tema membentuk mahasiswa intelektual adaptif dan militan yang berjiwa kepemimpinan. Dan kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman sejarah organisasi, landasan ideologis serta arahan gerak PMII dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Melalui kaderisasi ini, peserta diajak memahami ideologi PMII tidak hanya sebagai pengetahuan teoritis, tetapi sebagai pedoman pembangun karakter, pola pikir kritis, dan jiwa kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Anggota DPRD Sumeneb, Ahmadi Yasid, turut hadir dalam kegiatan ini sebagai perwakilan Kepala Desa Bruto, Heni Susilowati, selaku tuan rumah. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap aktivitas mahasiswa yang berorientasi pada intelektualitas dan kepedulian sosial. Salah satu peserta yang menyebut kegiatan ini memberikan pengalaman berharga untuk memperkuat identitas ideologis dan kepemimpinan. Diharap gerakan PMII tidak berhenti pada kegiatan internal, melainkan mampu menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan sosial di lingkungan sekitar. Pendengar, Anda juga bisa akses yang RFK hadirkan sore ini di rr.co.id. Anda juga bisa download untuk Anda yang masih belum punya di App Store maupun Play Store.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brigjen Pol Nanang Avianto. Inilah info prima selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal dan Tamal Pendidikan Al-Quran di Gedung Islamic Center Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPG. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
2: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis, tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting, dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
1: Bukan tanpa alasan, Basnas Jatim secara spesifik kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPG. Ketua Basnas Jatim M. Gofirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
3: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
1: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mengemban tugas baru sebagai widyaswara Kepolisian Utama Tingkat Sespim Lemdiklat Polri. Faris Yarbo melaporkan.
4: Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai upacara tradisi pisah sambut Kapolda Jawa Timur di Mapolda Jatim Minggu pagi. Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disambut langsung oleh pejabat utama Polda Jatim, seluruh Kapolres jajaran, serta personil Polri dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora. Dalam keterangannya, Dekananto mengatakan jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program serta legasi positif yang telah ditinggalkan oleh Kapolda lama.
5: Saya akan menjalankan apa yang menjadi misi tagline Bapak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat. Tentunya jajaran Polda Jawa Timur akan lebih mendekatkan, lebih merakyat, lebih bersahabat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, Irjen Pol Nanang Avianto turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan sepanjang masa jabatannya sehingga situasi Arkam Timmas tetap kondusif.
6: Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh anggota Polda Jawa Timur dan jajaran, terima kasih sebesar-besarnya. Selama saya ada di sini, semuanya menjaga Arkam Timmas di Jawa Timur dengan misalkan Jawa Timur. Kebersamaan yang sudah baik ini supaya bisa dilanjutkan kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Dekananto, dan harus lebih baik lagi.
4: Nanang berharap sinergi baik bisa terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Ia percaya dengan pengalaman pernah bertugas di Jawa Timur dapat mempermudah langkah Dekananto dalam memimpin institusi Polri di Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, namun pemanfaatannya masih 11% dari total potensi yang tersedia. Oni Arianto melaporkan.
7: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt, namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 megawatt atau 11% dari total potensi yang tersedia. Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Mariadi, Minggu siang mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai Pulau Sumatera hingga Papua. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.
8: Saya jelaskan, Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Totalnya perkiraannya adalah 23 gigawatt. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
7: Mariadi menilai besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut Mariadi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menambahkan pemerintah saat ini telah menyusun peta jalan pengembangan panas bumi untuk sekitar 10 tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup daftar proyek pengembangan serta kebutuhan nilai investasi untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Pengembangan panas bumi diharapkan dapat memperkuat bauran energi terbarukan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Januar Fahmi melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hudori, menyebut penataan pedagang menjadi bagian dari upaya mengatur aktivitas usaha di kawasan CFD agar lebih tertib dan terarah.
10: Dengan nanti kami rumuskan setelah ini. Kalau sekarang 1.000 lebih, kalau menurut laporannya Mbak ke LHK itu, kalau dari Kepuyupan nanti 843, nanti akan kami rumuskan cocoknya berapa ini. Jadi perlu waktu untuk menata itu.
11: Dan antar 3.000 apakah Kepuyupan ini setuju?
10: Nah, kami rumuskan nanti. Kalau nggak, kata apa? Buat kalau nggak setuju ya silakan, nggak usah pengi demi kemaslahatan.
12: Nanti dari 800 itu yang berdata dari teman-teman LHK, nanti kira-kira bakal tepat itu atau bisa turun nggak Pak?
10: Yang penting arahan Pak Bupati jangan sampai adanya CFD ini mengganggu ketertiban masyarakat juga aja. Nanti kita rumuskan berapa sih? Nah, nanti dari forum dan kita undang.
9: Selain pembatasan jumlah pedagang, Pemkab Sidoarjo juga mewajibkan pedagang yang berjualan di CFD memiliki KTP Sidoarjo. Ketentuan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Melalui kebijakan ini, penataan CFD diharapkan lebih teratur sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jenderal Fahmi melaporkan.
0: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga akhir 2026 baru mencapai 72,44%. M. Samsudi melaporkan.
13: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 baru mencapai 72,44% dari target 26,4 miliar rupiah. Capaian itu setara 19,1 miliar dan masih perlu dioptimalkan karena berada di bawah tren penerimaan tahun sebelumnya dan berada di peringkat terbawah di Jawa Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko mengatakan capaian itu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
14: Untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2026, hasil koordinasi kami dengan UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat itu kita masih jauh di bawah perolehan tahun 2025. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian juga, kami tetap bersama dengan instansi terkait berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso.
13: Menurutnya, penurunan capaian itu baru terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya penerimaan PKB Bondowoso mampu melampaui target, kini posisinya justru berada di jajaran terbawah dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Selamat menjelaskan bahwa sejumlah faktor diduga mempengaruhi rendahnya penerimaan, mulai dari kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar pajak, kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilaporkan, hingga kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda Bondowoso berkolaborasi dengan instansi terkait melalui layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. M. Samsudi melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
15: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2.
16: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
15: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Awang Sukmawang melaporkan.
17: Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Kusnan, mengatakan Kota Malang mendapatkan alokasi 1.700 dosis vaksin PMK dan 1.200 dosis diantaranya telah direalisasikan. Selain vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan juga telah dilakukan meski bukan menjelang Idul Adha. Setiap hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kota Malang harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.
18: Alhamdulillah, per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Semua aktivitas lalu lintas hewan, baik masa-masa menjelang Idul Adha, maupun di luar musim Idul Adha, maka pemantauan kesehatan hewan dari daerah asal itu tetap kita minta SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
17: Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan gejala PMK, seperti mulut berbusa dan keluarnya ingus secara berlebihan. Petugas akan mendatangi kandang untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Selamat memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh dari PMK diberikan secara gratis oleh Dispangtan Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang temukan beragam kemampuan siswa dan disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
19: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
20: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol nanti.
19: Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan SD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memastikan pembangunan 4 gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih terus berjalan. Haris Deka melaporkan.
21: Pembangunan Gerai Permanen Koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP di Kota Madiun terus berjalan. Dari 27 kelurahan, baru 4 gerai yang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 2 manajer koperasi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan KKMP. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, 4 gerai tersebut berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor dan Kartoharjo. Menurut dia, pembangunan gerai di Kelurahan Demangan paling mendekati penyelesaian dengan progres sekitar 60%. Adapun pembangunan gerai di 3 kelurahan lainnya masih berlangsung.
22: Gerai itu ada 4. Yang pertama Demangan, kedua Kuncen, 3 Nambangan Lor, 4 Kartoharjo. Ini saat ini sedang berproses adalah Yosenan. Untuk mencari lokasi ini masih berproses. Manajer baru laporan itu 2 orang. Dari 4 yang sudah terbangun, sudah datang ke kami, sudah datang ke dinas itu 2 orang khususnya untuk di daerah mana ini? Demangan.
21: Meski belum ada gerai permanen yang selesai, seluruh KKMP di 27 kelurahan Kota Madiun telah menjalankan kegiatan usaha. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan di kantor kelurahan, lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus. Disnaker KUKM Kota Madiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan usaha KKMP. Pemerintah daerah juga mendorong setiap koperasi mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo mengencarkan penertiban banner liar. Eka Wulan melaporkan.
23: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Ponorogo menertibkan sekitar 50 banner yang dinilai tidak sesuai ketentuan pemasangan. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hindra Asmara Putra mengatakan penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat serta temuan banner yang rusak, sudah tidak terpakai, dan telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa.
24: Untuk pelanggarannya satu
1: terkait dengan penempatan banyak di pohon. Terus yang kedua, memang ada yang tidak berizin ya. Tidak berizin kalau di pengajian itu kan identik tidak masalah. Tapi sudah terlaksana dan kita lepas dan sudah rusak juga banyak yang rusak.
23: Menurut Hendra, sebagian banner yang ditertibkan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan petugas untuk menurunkannya agar tidak terus terpasang di ruang publik. Hendra menegaskan penertiban banner tidak hanya dilakukan sekali. Satpol PP dan Damkar Ponorogo menjadwalkan kegiatan tersebut secara rutin setiap pekan untuk menindaklanjuti pemasangan banner baru yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan. Dari Ponorogo, Eka Pulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
3: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community-based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat.
2: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan, keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Khairul Umam melaporkan.
5: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima grup B Pegadaian Championship 2026-2027 menjadi duel sengit perebutan puncak klasmen. Fahri Regi melaporkan.
24: Gelandang Persela Lamongan Hambali Tolib siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
25: Dari pemain kami sudah mempersiapkan sangat baik, tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk Persela.
24: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Deltras FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Deltras, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
26: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
24: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Deltras FC, antara lain kedua tim masing-masing meraih 4 kemenangan beruntun. Kemudian Persela menjadi satu-satunya tim yang nihil kebobolan, dan Deltras menjadi salah satu pengolasi gol terbanyak dengan 12 gol hingga saat ini, hanya kalah dari Rans Nusantara dan PSMS Medan. Varian Reki melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan laporan mendalam sebuah ledakan keras di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Kota Surabaya, memecah aktivitas warga dan pekerja, merusak bangunan serta kendaraan, hingga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka berat. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
4: Selasa pagi di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Surabaya, bermula seperti hari-hari biasa. Warga menjalankan aktivitas, sementara sejumlah pekerja mulai sibuk menyiapkan sajian di deretan rumah, toko, atau ruko. Namun, suasana itu mendadak berubah mencekam ketika sekitar pukul 7 pagi, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan tersebut. Suara ledakan terdengar begitu kuat, disertai getaran yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kaca-kaca bangunan pecah, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, dan puing-puing berserakan di sekitar lokasi. Dalam sekejap, aktivitas pagi yang semula berjalan normal berubah menjadi kepanikan. Bagi mereka yang berada paling dekat dengan titik ledakan, peristiwa itu bukan sekedar suara keras. Ada ketakutan, kebingungan, hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah saksi mata bahkan menggambarkan suara ledakan tersebut menyerupai bunyi bom. Tito, 21 tahun, seorang karyawan kedai yang berada di seberang lokasi kejadian, masih mengingat betul bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Di tengah kepanikan itu, sejumlah pekerja rumah makan tempong yang merupakan titik lokasi kejadian mendatangi kedai Tito untuk meminta pertolongan. Mereka juga meminta bantuan ambulans karena beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius.
6: Kami berdua lagi ada orderan, jadi ada customer yang lagi pesan. Nah, pas baru buka pintu, terus udah keluar, tutup pintu, ledak. Serpihan kacanya nggak cuma dari sini, tapi serpihan kacanya seberang itu sampai sini juga.
7: Iya,
6: itu belum buka sebenarnya, masih prepare. Terus waktu seperti ledakan, sempat kayak ngeblank, dipikir karena ada yang ambruk, soalnya sampai atas kayak ada yang jatuh-jatuh gitu. Ngeliat atas ternyata nggak roboh. Keluar melihat pecahan ini, refleks buat apa, mati enggak. Nah, karena saya keluar ke depan, korban yang dari tempong itu melihat saya, terus lari ke saya. Saya minta tolong, mas, tolong panggilin ambulan, saya minta air mas, panas banget. Itu posisi mereka tuh bajuan, sobek-sobek. Yang saya lihat buat ke outlet itu 3, duanya itu di depan.
4: Untuk memastikan penyebabnya, kepolisian bersama tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa dugaan awal mengarah pada akumulasi gas di dalam ruangan. Dalam pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kejadian.
8: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Ya. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
4: Penyelidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan lebih terperinci di sejumlah bangunan terdampak. Setelah olah TKP dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan di ruko nomor N162, tepatnya di area dapur lantai 1. Kasih Inafis Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukristri Hartono, mengatakan bahwa proses olah TKP melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruko yang menjadi titik ledakan, tetapi mencakup sejumlah ruko dan rumah hunian yang turut terdampak. Dari pemeriksaan sementara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas, satu tungku, serta barang-barang lainnya. Meski demikian, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Polisi masih menunggu hasil analisis bidang laboratorium forensik Bitlab for Polda Jatim untuk membantu mengungkap sumber ledakan sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan San Antonio tersebut.
10: Selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini. Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas LPG volume 50 kg, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditlapo Polda Jatim.
19: Peristiwa ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pemukiman dan kawasan usaha tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemeliharaan peralatan gas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
7: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru, Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Waktu bersama dalam keluarga, di mana ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul bersama, kian menjadi barang langka dalam dinamika keluarga modern sekarang ini. Orang tua sangat sibuk bekerja, sementara anak-anak pun juga punya kesibukan sendiri di sekolah dan kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Membuat waktu bersama di dalam keluarga menjadi sangat mahal harganya. Inilah pula yang kemudian menjadi faktor terganggunya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Padahal kebersamaan menjadi sangat penting untuk sebuah keutuhan keluarga. Masalah yang membuat kebersamaan keluarga menghilang dan tidak harmonis dalam keluarga disebabkan karena setiap elemen dalam keluarga, suami, istri, dan anak mempunyai sikap yang egois, tidak melakukan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan, masing-masing sering membanding-bandingkan kebersamaan dengan keluarga yang lain untuk membela sikap dan tindakan yang menguntungkan bagi diri dan hidupnya. Kuncinya adalah komunikasi. Hal ini terkesan sederhana, tapi sering kali diremehkan. Tetapi sesungguhnya, hal itu adalah inti dalam hidup berkeluarga yang menjadi bagian dari momen kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Di informasi untuk Anda bersama, bahwasanya sesaat lagi akan ada pengajian sore di Quran Surah Hud ayat 25 Qori Joko Setio. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya dan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan berikutnya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum. Sekolah, masjid sarana ibadah, umum. Maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa-apanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga memperoleh manfaat. Sedekah misalnya.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara ingin mengajak Anda membahas tentang ketupat. Ketupat merupakan salah satu sajian wajib yang harus ada saat momen Lebaran. Makanan yang dibuat dengan bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa ini tentunya sudah tidak asing di lidah orang Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa makanan yang menggunakan ketupat, seperti kupat tahu, ketupat kandangan, kupat glabet, coto Makassar, lotek, tipat cantok, gado-gado, dan banyak makanan lainnya. Ada dua jenis ketupat yang sangat umum dijumpai, yaitu ketupat kepal dengan sudut 6 dan sudut 7. Tetapi, pernahkah Anda sadari mengapa ketupat selalu ada dalam Lebaran atau Idul Fitri? Apa sih makna ketupat dalam Islam? Menurut catatan sejarah, ketupat pertama kali masuk saat Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya sekitar abad ke-15. Saat itu Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai sebuah simbol atas perayaan Idul Fitri. Ada dua budaya tentang ketupat yang beliau ajarkan, yakni dua kali ba'da, ba'da Lebaran dan ba'da kupat. Ada sebuah fakta unik tentang makanan yang satu ini, yaitu ketupat merupakan frasa dalam bahasa Jawa ngaku lepat, yang artinya mengakui kesalahan. Selain itu, juga ada yang menyebutkan ketupat adalah sebuah singkatan dari laku papat, yang artinya perilaku empat, mengakui kesalahan, sucinya hati, kesempurnaan, dan permintaan maaf. Seperti itulah makna ketupat dalam Islam dan sejarahnya. Jadi, sekarang tidak hanya makan ketupat saja, Anda sudah paham filosofinya juga.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan. Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko. Gitu.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

0: Sumsetu.
1: Pro 1 hari di Sumenep dan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep sore ini. Hadirkan informasi dari pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finish ke-6 di Moto3 Mandalika, dan Maximo Quilas yang memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Jadi memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menempati posisi ke-5 di barisan depan gitu ya. Dan persaingan ketat, Veda turun ke posisi 4 pada lap ke-3 setelah disalip oleh Alvaro

holding Tasan gitu mendengar. Jadi kalau kita bicara tentang Peda yang berhasil melewati ini dan merebut posisi ke-6 di garis finish, yang keluar sebagai pemenangnya juga Quilas, tambahan 10 poin untuk di Mandalika membuat Veda naik peringkat ke-7 klasemen sementara. Pembalap asal Gunung Kidul itu mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026. Anda juga bisa akses apa yang hadirkan malam ini di rri.co.id.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi.

anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Sumenep sore ini.
2: Prosedur dari Sumenep kanal informasi dan inspirasi pendengar diinformasikan untuk Anda bahwasanya adzan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Prosedur dari Sumenep ucapan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang melaksanakan, semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati hasanatatamu wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Luknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Kabupaten.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 72 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Gimana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns this

0: Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yoard mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Fainan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencetakkan nama mereka di papan skor.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Cebetemor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemor. Kemulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2006 lekor. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sakemi sareng tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2000 sakemi sareng tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sareng motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panikah datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Katolik.
2: Kita mengingat sebutan-sebutan Maria. Maria Bunda Allah, Maria Bunda Kristus, Maria tak bernoda, Maria Ratu Damai, Maria Ratu Rosario.

Tapi apakah itu jelas bagi dia? Tidak. Tidak semuanya jelas, tetapi dengan bebas hati dan penuh kesadaran dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan terus sampai perjalanan hidupnya, sampai berdiri di bawah kayu salib, tentu mengucapkan yang sama, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Melihat Yesus yang dikandung, dilahirkan, dan akhirnya wafat di kayu salib. Kalau dia tidak seorang yang penuh iman dan penuh percaya diri, juga tidak pernah dia akan setia. Dia tetap melihat terang, melihat secercah harapan karena iman yang dimilikinya. Maka sebetulnya Maria adalah gambar pengharapan bagi kita. Gambaran bagi kita seperti dikatakan atau ditulis dalam dokumen Konsili Vatikan II terkenal Gaudium et Spes, Lumen Gentium, dalam Lumen Gentium. Dalam Santa Perawan Maria, gereja telah mencapai kesempurnaan, yaitu tanpa noda dan umat beriman yang masih berziarah di dunia ini, mengangkat pandangannya kepada Maria sebagai teladan kesucian dan tanda pengharapan yang pasti. Kita adalah para peziarah pengharapan di tahun yubileum ini, mau meneladan Maria bagaimana perjalanan iman kita. Apa yang dialami oleh Maria adalah janji bagi kita semua. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus. Dengan Maria yang telah diangkat ke surga, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukanlah kematian, bukanlah kubur, bukanlah pemakaman, tetapi adalah kemuliaan bersama Allah di surga. Karena Maria mendahului kita untuk diangkat ke surga. Maka di tengah segala kesulitan, kebingungan, dan juga perkembangan zaman ini, kita diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Di tengah segala krisis dan juga ketidakpastian, seperti Maria, menunjukkan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Inilah yang ditulis oleh Paus Fransiskus juga dalam dekrit tahun yubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari saudara-saudara terkasih, kita dalam perjalanan hidup kita dan sepanjang pekan ini, kita akan meneladan Maria dalam iman yang teguh, dalam pengharapan yang tak pernah goyah, dan dalam kasih yang penuh pelayanan dan kesetiaan yang tiada henti. Marilah kita juga mohon agar melalui perayaan ini, perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, kita pun mengangkat hati kita ke dalam kemuliaan surga, dan juga mohon agar perlindungan dan doa Maria selalu menyertai kita, mendampingi kita dalam perjalanan peziaran hidup kita. Santa Maria, doakanlah kami. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tempat penantian pada ketika yang naik ke surga di sebelah kanan Maha Kuasa, dari situ ia akan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa.

0: Bapa, melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi dan menuntun pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah ditapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Perhatikanlah doa-doa kami dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar yang pastinya masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Cinta di Balik Pintu, persembahan dari RRI Gunung Sitoli.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati

0: mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta di balik pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
1: Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai daster itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya, silakan.
0: Abang pulang jam berapa hari ini?
3: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
0: Yang jemput anak-anak siapa dong?
3: Kan ada putri nanti yang jemput.
0: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
3: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
0: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri.
4: Iya, Bu. Sudah kewajiban saya.
0: Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
3: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian.
0: Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
2: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
0: Oh ya, selamat ya,
2: Bu Dian.
0: Iya, kenapa Bu Sari?
2: Di rumah ada siapa saja?
0: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
2: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
0: Oh, maksud kamu yang kerja?
2: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
0: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
2: Apa? Gak bahaya itu?
0: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
2: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
0: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
2: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
0: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
2: Benar juga itu.

0: Yang penting Budian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
1: Siap Bu Sari, makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
0: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
1: Selamat ya.
0: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku, lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada

suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku, dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulau Situng Provinsi Cebetembo. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetembo. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos telo polo November 2006 lekor. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sakemi sarang tahun sablunna ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2000 sakemi sarang tahun sablunna ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB taongke. Mireng manfaataki kesempatan panika. Datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.

yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya malam hari ini bisa jumpa kembali yang pastinya di 101.3 MHz, yang pastinya juga edisi hari Minggu di lembar yang ke-11 ya, di bulan Oktober tahun 2026. Kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda di program Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Dan seperti biasa, kali ini saya kedatangan tamu kita yang pastinya ini ada ownernya, inisiator komunitas Parcuke Society ya. Alhamdulillah hadir kembali di studio Pro 1 RRI Sumenep ada Mas Syed Wahedi yang akan membahas tentang tema kita pada malam hari ini, tentang media sosial dan tradisi menulis kreatif. Langsung saya akan sapa. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Bentar. Bisa dicoba kembali? Selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Halili.
1: Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah hadir ke sini yang pastinya sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Sudah berapa kali kita ketemu, alhamdulillah. Kadang sehat walafiat ya. Meskipun Mas Syed Wahedi ini lagi capek, lagi habis perjalanan ya. Perjalanan dari mana Mas Syed?
2: Kemarin Mojokerto ya.
1: Oh, Mojokerto ya. Mojokerto, dan alhamdulillah.
2: Langsung balik. Gitu ya. Uh-huh. Tadi pagi nyampe. Uh-huh. Ya sempat istirahat lah gitu. Jadi ya, datang ke RRI ini tubuh sudah fresh lah
1: gitu. Fresh gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Meskipun waktu kita anggaplah 28 menit gitu ya. 20, ini sudah 20.30 gitu. Oke. Ya. Pembahasan kita tentang media sosial dan tradisi menulis kreatif, yang pastinya inisiator komunitas Parcuke Society gitu ya. Oke, baik pendengar yang pastinya masih setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan berbagai platform lainnya, kita dapat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, serta membangun komunikasi dengan banyak orang. Namun, pernah kita berpikir bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk mengunggah foto, membuat video, atau memberikan komentar. Ada juga media sosial juga dapat menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas.

0: terutama dan dalam dunia menulis. Yang pastinya pendengar, persoalan apakah kemudahan menggunakan media sosial membuat tradisi menulis semakin berkembang atau justru membuat kita semakin terbiasa membaca tulisan singkat tanpa mendalami maknanya. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam perjuangan kali ini dengan tema media sosial dan tradisi menulis kreatif. Yang pastinya nampaknya saya sudah bersama narasumber kita yang pastinya owner yang mempunyai komunitas Parcuke Society gitu ya. Oke, Mas Seth Wahedi. Kita mulai dari awal gitu ya. Mungkin bisa diperjelaskan tema kita malam hari ini tentang media sosial dan tradisi menulis kreatif, silakan.
1: Saat kita masih belum mengenal media sosial seperti sekarang, para penulis misal seperti cerpenis, penyair, gitu, esais itu menjalani satu proses manual yang usahanya atau effortnya itu memang membutuhkan yang kalau hiperbolisnya itu berdarah-darah. Gitu ya. Jadi kita mesti berhadapan
0: berdarah dengan hangat apa dingin ini?
1: Ya. Tentunya
0: kayaknya ngeri nih kok ada berdarah-darahnya ini, ngeri kayaknya.
1: Campur baur kalau sudah kita mengirim ke media lalu di jadi ketika kita proses itu kan ini butuh yang namanya semangat yang berkobar gitu ya. Ketika tulisan kita yang sudah diketik lalu dikirim itu kan ya disitulah darah kita itu panas dingin nunggu kabar dimuat atau tidak. Nah, tapi ketika kita memasuki era digital ini, Mas Halili, saya waktu itu masih Friendster ya, kita Friendster. Saya sebelum Facebook, Facebook itu kan satu revolusi media sosial yang begitu cepat ya. Betul. Jadi ketika Friendster orang masih posting foto dengan kata-kata sedikit itu ya. Baru setelah itu Facebook itu merubah segalanya, itu ya. Jadi orang begitu cepat bermedia sosial sampai masuk kepada Instagram. Ada yang juga dulu sempat pet sih, tapi sekarang sudah hilang ya. Baru setelah itu beralih dengan ada yang namanya Twitter. Terus yang sekarang itu yang lagi
0: booming gitu ya.
1: Booming itu ya TikTok itu ya. TikTok.
0: TikToker bapak ya.
1: TikTokers. Nah, kehidupan kita sekarang ini kan sudah tidak bisa dilepaskan dari media sosial apapun itu. Misalnya di satu sisi kehadiran media sosial itu dianggap sebagai satu tantangan, bahkan ancaman ya. Tapi di sisi lain itu adalah satu peluang. Nah, di dalam menulis kreatif ini, misal kita menemukan yang namanya Twitter, atau mungkin kita mulai dari yang namanya Facebook. Di Facebook itu, kita buka Facebook, lalu ada satu pertanyaan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Itu satu pancingan bagi kita sebenarnya untuk menuliskan apa yang terlintas di dalam kepala kita. Kalau menulis puisi, menulis cerpen misalnya, itu menjadi sesuatu yang fiksi. Sebenarnya kan realitas ini ketika dituliskan itu adalah satu realitas yang begitu rentan untuk mengandung fiksi.
0: Iya, betul.
1: Misal, maka sebenarnya ketika kita bergelut dengan media sosial, menuliskan apa yang terlintas di dalam kepala kita, maka itu sebenarnya kita yang melatih.
0: Latih gitu ya.
1: Ya, melatih diri ya untuk berbicara yang namanya tulisan-tulisan kreatif.
0: Kreatif. Gitu.
1: Kalau di Facebook kita bisa berpanjang lebar ya, menulis cerpen, curhat, orang itu ya, sampai bisa-bisa itu beribu-ribu kata misalnya. Tapi ketika masuk kepada Twitter, nah baru disitulah diasah. Kalau misal banyak teman-teman itu ketika misal mau

0: Twitter, status di Twitter itu dibukukan. Mm-hmm. Itu bukunya Gunawan Muhammad.
1: Gunawan Muhammad. Muhammad
0: ya. Ini seorang penyair, seorang esais ulung di Indonesia. Jadi ketika bagaimana dia memanfaatkan media sosial, terutama Twitter itu, untuk menuliskan satu ungkapan-ungkapan puitis yang dalam. Walaupun itu tidak dimasukkan sebagai karya puisi, tetapi status-status Twitternya itu mampu membuat satu yang namanya apa, ungkapan-ungkapan yang bernilai sastra juga gitu. Nah, ini satu contoh bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk membuat yang namanya karya-karya tulisan kreatif itu.
1: Kreatif, gitu ya. Juga berkualitas.
0: Nah, kita beralih kepada yang namanya juga Instagram.
1: Instagram.
0: Orang menulis kadang itu kan perlu bantuan yang namanya sesuatu yang konkret. Nah, di Instagram ini kan media sosial yang lebih banyak menekankan gambar gitu ya. Ada orang foto lalu ditaruh di Instagram lalu dikasih caption. Misal foto sepatu, sepasang sepatu lalu ditaruh, lalu dikasih caption, sepatu, satu-satu kita mulai, satu-satu kita akhiri, misal gitu-gitu ya. Ini bagaimana media sosial itu sebenarnya, kalau kita mau memanfaatkan, terutama buat teman-teman yang membelajar menulis kreatif itu adalah sesuatu yang efektif, media yang efektif ya. Bagaimana kita berlatih, mengasah kemampuan, misal itu ya, sehingga dengan kita terbiasa melatih untuk menulis dalam ruang yang terbatas, melatih dengan yang namanya satu gambar, atau mungkin sekarang itu sudah mulai dipadukan dengan TikTok ya. TikTok itu kan bisa Facebook, apa, bisa left, gambar, ya, bisa left, juga, bisa gitu. Itu, maka kita sebenarnya memungkinkan bahwa membangun satu tradisi menulis kreatif itu dengan memanfaatkan media sosial hari ini itu adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan ya. Artinya ya mau tidak mau orang hari ini, kalau dulu mau menjadi seorang penyair, menjadi seorang esais, cerpenis itu kadang harus mengikuti grafik yang dimuat di mana dulu, berapa kali dimuat, bersentuhan dengan siapa saja, misalnya ya, untuk mendapatkan satu klaim terhadap yang namanya bahwa dia pantas disebut sebagai seorang penulis kreatif, entah baik cerpen, puisi, esai, ataupun novel gitu ya. Nah, tapi dengan adanya media sosial ini, orang bisa lahir menjadi seorang penulis kreatif itu tanpa harus ya menjalani satu ritus panjang gitu ya. Dengan media sosial hari ini orang ya bisa saja dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari minggu itu seseorang tiba-tiba lahir menjadi yang namanya pengarang atau penulis kreatif.
1: Penulis kreatif gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Edwadi ya, bagaimana kira-kira cara memulai kebiasaan menulis kreatif bagi seseorang yang merasa tidak berbakat menulis?
0: Nah, semua orang sebenarnya punya bakat untuk menulis ya. Punya bakat untuk menulis. Cuma kan seperti semua orang bisa memasak. Ada yang hal apapun sebenarnya di dunia ini, semua orang itu memungkinkan itu. Cuma pilihan hidup, kebiasaan hidup, mungkin daya tarik itulah yang menentukan ke arah mana dia menekuni.
1: Iya, asalkan jangan putus asa gitu.
0: Iya.
1: Kalau putus asa nggak mungkin bisa gitu.
0: Iya. Misal, apakah semua orang bisa menjadi penyiar RRI misalnya? Iya, Saya kira semua orang bisa, tapi yang terpenting dia mau berusaha. Menekuninya. Iya, berusaha. Itu ya. Tapi kalau di menulis itu ada hal yang efektif yang saya kira bagaimana kita memulainya lalu memanfaatkan media sosial ini. Kalau dulu sebelum kita mengenal media sosial itu, anak-anak SMA terutama, SMA, SMP atau mungkin yang sudah SD itu dia membuat yang namanya catatan harian.
1: Kalau sekarang kayaknya dari SD sudah tahu gitu.
0: Sudah tahu itu, iya. Misal di status WA hari-hari ini ya, status ya yang paling sering misal di status WA ya. Jadi orang kesel sama orang atau mungkin mendapatkan hadiah. Kalau mendapatkan hadiah, hadiahnya difoto, misal rezekinya difoto lalu dikasih caption rezeki anak soleh misalnya, itu ya. Nah. Sebenarnya cara memulainya itu adalah buatlah satu yang namanya memanfaatkan media sosial itu untuk catatan-catatan harian itu. Jadi misal ya, kalau hari ini kan orang sering misal ke rumah makan gitu ya. Jadi ketika dia mau ke rumah makan, difotolah misal menu yang mau dia makan, lalu diberilah yang namanya catatannya. Sebenarnya
1: kata-kata indah gitu ya.
0: Kata-kata indah. Itu. Jadi media sosial ini memungkinkan kita memulai satu yang namanya tulisan kreatif itu dari hal-hal sederhana keseharian kita. Dulu kalau orang mau menulis itu pasti di ruang-ruang yang begitu apa khusus ya, ya khusus ya, misal ya di ruang belajar gitu. Sekarang orang mau menulis masalah ini di lampu merah misal, sambil nunggu lampu merah itu ya, terus di kamar mandi, misal orang sambil apa, sambil ya beberapa cerita yang misal saya dapatkan itu, bagaimana ya, orang sekarang buang air besar sambil main HP misalnya.
1: Main game.
0: Iya. Bisa main game juga, bisa membaca informasi. Nah, artinya bahwa berbagai kemungkinan kita, berbagai kesempatan untuk yang namanya berlatih, mengasah di dalam menulis kreatif ini begitu leluasa gitu ya. Ya, tinggal kita memulainya. Maka saran saya, mulailah hal-hal di dalam menulis itu seolah-olah kita membuat satu catatan harian yang tanpa pretensi tentang teori tertentu, atau mungkin pretensi untuk mengikuti gaya-gaya tertentu. Karena catatan harian ini bagi hampir semua orang bisa. Seperti ketika kita misal hampir semua orang sebenarnya bisa bergosip. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada hal yang membantu kita, Mas Halili. Banyak orang yang kadang misal kesulitan, misal terutama ya ketika kami di Parcuka Society itu saat ngumpul bersama teman-teman, kadang dihadapkan pada satu kesulitan bagaimana mengembangkan yang namanya ide-ide yang sudah ada.
1: Ide kreatif
0: gitu ya. Jadi misal kalau kita sudah terbiasa membuat catatan harian itu, maka ide-ide sederhana itu kan sebenarnya bisa dikembangkan menjadi lebih dipertajam. Nah, ini tantangan kedua bagi misal orang-orang pemula itu, bagaimana mengembangkan itu. Dan sekali lagi terutama di apa alat elektronik yang kita punya, HP lah, itu di situ ada yang namanya tape recorder misalnya. Kalau dulu orang rekaman itu kan harus ke membutuhkan alat alat bantu yang misal tape misalnya gitu. Tapi dengan HP itu kita sebenarnya hari ini bisa merekam percakapan-percakapan kita misalnya. Nah, orang biasanya ketika bercakap-cakap itu lebih leluasa menuangkan idenya. Nah, percakapan-percakapan yang kita rekam itulah kita tulis ulang misalnya. Jadi ini sebenarnya bagi pemula bisa memulainya dari yang namanya
1: itu termasuk tantangan ya, tantangan bagi penulis pemula. Gitu
0: penulis ya. Pemula itu ya, maka memulainya dengan catatan harian. Yang kedua adalah untuk melatih pengembangan yang namanya ide-ide yang sudah kita temukan itu adalah rekam. Jadi direkam dulu, disampaikan dulu secara lisan, lalu ditulis ulang gitu ya. Bahkan seorang Pramudian Nandatur, novelis termasuk kita itu, ketika dia mau menghasilkan yang namanya tetralogi Pulau Burunya itu, itu diceritakan secara lisan dulu kepada teman-temannya. Baru setelah diceritakan itu dia menulis ulang itu ya. Nah, yang terakhir mungkin ketika kita sebagai pemula itu saat sudah bisa membiasakan catatan harian dengan menggunakan media sosial, terus merekam ide-ide yang kita kembangkan secara lisan. Yang ketiga mungkin adalah pengembangan. Jadi pengembangan itu dengan banyak, pertama diskusi, yang kedua baca buku. Ini hal-hal yang saya kira bagi apa
1: pemula gitu.
0: Pemula ya, bagi pemula yang ingin menekuni dunia kreatif, ingin menulis yang namanya karya-karya kreatif, maka itu hal-hal yang perlu kita
1: tantangan gitu ya.
0: Lakukan.
1: Terus bagaimana Mas cara membedakan tulisan kreatif yang berkualitas dengan konten yang hanya mengejar popularitas?
0: Ya. Kalau tulisan-tulisan kreatif yang berkualitas

0: Kualitas itu kan selain dia memperhatikan yang namanya estetika, dia juga memperhatikan etika. Jadi keindahan, okelah kita berbicara keindahan, kita berbicara hiperbola, kita berbicara yang namanya satu perumpamaan-perumpamaan yang mungkin begitu kedap, sublim misalnya gitu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lepaskan dari dunia kreatif itu tentang etika kita. Nah ini yang kadang menjadi
1: itu diutamakan gitu ya.
0: Iya, itu. Ya,
1: etika gitu
0: ya. Nah, kalau yang cuma sekedar popularitas ini kan kadang lebih banyak. Misal mas, di beberapa kasus di media sosial itu ya viral gara-gara menghina orang. Viral gara-gara mencaci maki orang. Setelah viral dia minta maaf. Nah, maka hal itu bisa kita lihat bahwa dia mengembangkan atau memanfaatkan media sosial itu sudah tidak memperhatikan etika misalnya. Tetapi bagi dunia kreatif, para penulis kreatif itu selain dia memperhatikan yang namanya satu obsesi-obsesinya, satu capaian-capaian estetikanya, maka dia juga berpegang teguh kepada yang namanya etika.
1: Etika gitu.
0: Yang tentunya ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan yang namanya tata norma masyarakatnya, walaupun kadang ada pengarang-pengarang yang ingin melampaui satu norma itu misalnya. Tetapi lampuan norma itu bukan dia ingin melepaskan dari norma, tetapi dia lebih kepada yang namanya titik tekan memaknai kembali norma itu. Misal reaktualisasi terhadap norma yang sudah ada.
1: Iya. Gitu. Oke, ini kembali ke komunitas society ya, Pak juga yang pasti ya. Nah, terus bagaimana komunitas literasi ya dapat mengajak anak muda agar lebih tertarik menulis?
0: Nah, ini selalu menjadi satu hal yang satu pertanyaan yang menarik dan memberi kita energi ya. Artinya ini energi dengan memanfaatkan yang namanya media sosial, terutama di apa ya, kecanggihan tools, aplikasi ya.
1: Aplikasi.
0: Hari ini.
1: AI.
0: Iya, ya, AI misal terus apa ya? ChatGPT terus apa juga itu?
1: Banyak pokoknya.
0: Iyalah, banyak itu. Nah, kami di Parjoko Society itu society itu ya mendiskusikan bagaimana untuk membuat yang namanya kampanye-kampanye kreatif di bidang literasi. Jadi kalau kita membaca buku misalnya dan di TikTok banyak ya hari ini bagaimana orang membicarakan buku itu. Kalau dulu kan yang membicarakan buku seolah-olah ini hanya para kutu ya. Kutu buku banyak itu ya.
1: Iya.
0: Tapi hari ini orang membicarakan buku itu dengan enjoy ya. Artinya enjoy, menarik, santai itu. Nah, saya kira ini yang perlu juga kita lakukan kepada anak-anak muda bahwa persoalan buku itu bukan suatu seolah-olah kalau pembaca buku itu yang merenung, misal gitu-gitu ya, yang begitu serius. Nah, justru buku itu adalah satu bahan kita untuk membuat tongkrongan kita itu menjadi yang gembira, ya, menjadi sesuatu yang bahagia. Bahkan dalam guyonan-guyonan pun kita ketika misal kita sudah berangkat dari satu literasi, guyonan itu tetap memperhatikan yang namanya bagaimana cara berteman, bagaimana cara bersosialisasi. Nah, saya kira yang perlu kita lakukan bagi para pegiat literasi itu untuk mengajak anak-anak muda, terutama Gen Z sama Gen Alpha ini, ya kita harus memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya di dalam melahirkan yang namanya satu kampanye kreatif. Kalau kami istilahnya kampanye kreatif ya membuat satu video yang menarik tentang literasi. Misal membuat cuplikan-cuplikan yang kalau misal puisinya apa? Puisinya Wiji Tukul misalnya. Terutama tentang peringatan misal. Ada satu kalimat yang hanya ada satu kata lawan, misal lagi gitu. Kalau dulu kan diucapkan ketika terutama orang-orang demo misalnya. Nah, bagi sebagian anak-anak muda mungkin mereka itu alergi juga ya, misal. Tapi bagaimana kita mengemas satu yang namanya kampanye kreatif ini,
1: yeah.
0: ya okelah dibacakan di

0: demo, tapi demo itu kan mesti punya satu narasi yang menarik, misal punya satu gambar-gambar visual yang yang membuat yang namanya ya kesukaan anak-anak Gen Z itu ya menarik, dan di sela-sela itu mungkin kalimat hanya ada satu kata lawan itu menjadi sesuatu yang juga mereka membuat mereka penasaran lalu menelusuri dan bertanya-tanya juga misal. Nah, ini kampanye-kampanye yang perlu, yang apa, yang juga kami diskusikan tidak hanya di Parcuka Society tapi di beberapa komunitas ya literasi itu, bagaimana kita membuat satu kampanye-kampanye kreatif di literasi. Ya misal kita selalu membuka acara atau saling menyapa itu bahwa membaca buku itu keren,
1: misalnya. Dan membuka ruang gitu ya.
0: Iya, membuka ruang itu
1: bagi yang minat gitu ya. Ya, seharusnya harus minat semua gitu, biar yang namanya buku itu biar dibaca. Buku yang sudah enggak lama enggak dibaca harus dibaca gitu ya. Harus berkumpul gitu. Nah, terus ini kira-kira apa pesan Mas Syed Wahedi kepada masyarakat yang ingin memulai nulis tetapi masih takut karya mereka mendapat kritik?
0: Iya. Kadang kita selalu takut untuk berbuat salah. Padahal saat kita berbuat salah, maka disitulah kita sebenarnya memungkinkan untuk memahami kebenaran dari hal yang sederhana. Karena kita selalu menganggap bahwa kebenaran itu harus diucapkan dari orang-orang yang benar. Padahal kebenaran itu bisa kita temukan saat kita berbuat salah. Ketika kita tahu bahwa misal saat kita menulis lalu ada orang lain mengoreksi tulisan kita, maka disitulah satu kesempatan kita untuk memahami kebenaran dari jalan kita. Itu ini satu hal yang bagi saya menjadi satu apa reformulasi di dalam cara kita berpikir, karena selama kita sekolah kadang sebagian kita itu takut untuk menjawab pertanyaan guru, padahal yang namanya pertanyaan itu ketika diucapkan baik jawaban itu benar maupun salah, maka disitulah kita akan memahami satu kebenaran di dalam satu persoalan hidup itu. Okay. Nah, seperti juga di dalam menulis, maka apa yang ada dalam pikiran kita sebenarnya tulislah.
1: Tulislah gitu ya.
0: Nah, saat ada orang yang mengoreksi bahwa tulisan atau mungkin gagasan yang kita sampaikan salah, maka disitulah kita sebenarnya punya kesempatan untuk menemukan kebenaran di dalam proses hidup kita.
1: Berarti yang harus kita tulis yang sudah ada di
0: yang ada di dalam
1: kita gitu ya.
0: Iya, di dalam di dalam kita, terlintas.
1: Berarti yang harus kita tulis itu isi batin diri sendiri.
0: Isi batin diri sendiri.
1: Oke. Okay. Terus ini anggaplah ini yang terakhir sekaligus closing statement gitu ya pada perjumpaan kita malam hari ini. Kira-kira apa langkah nyata yang bisa dilakukan bersama untuk membangun kembali tradisi menulis di tengah masyarakat?
0: Nah, saya kebetulan kalau di komunitas yang namanya Parcuka Society yang bisa kami lakukan, kami menggelar diskusi dengan mengundang teman-teman muda untuk ngumpul ya. Jadi
1: termasuk saya boleh ngumpul.
0: Oh, boleh.
1: Itu tiap malam apa bagaimana maksudnya?
0: Kami karena kami kan terhubung dengan beberapa komunitas ya. Jadi sehingga kita kalau di Parcuka Society itu mengagendakan satu bulan sekali.
1: Oh, satu bulan sekali.
0: Sekali ya di Parcuka Society.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kami juga menghadiri yang namanya satu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas literasi lainnya. Kalau di yang sering kami bersentuhan misalnya itu ada Sumeneb Book Party, terus ada teman-teman Nemorkara, terus ya kemarin kita juga ikut diskusi di Eng Tong Tong ya.
1: Terus ada tentang, lagi komunitas tentang pendidikan gitu, ada mak kayak.
0: Oh iya, iya. Nah, ada yang namanya ya sesekali teman-teman kadang juga ngikuti kegiatannya rumah literasi misalnya itu. Nah, bagi kami yang perlu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat itu adalah kegiatan-kegiatan positif tentang literasi. Yang tentunya yang menyesuaikan dengan apa? Masyarakat kita ini seperti apa? Kalau masyarakatnya misal suka rujaan, nah maka literasi-literasi yang kita hadirkan itu ya literasi tentang rujak, bagaimana sejarah rujak, sehingga itu bisa menarik masyarakat juga.
1: Ya, betul. Oke, oke, sudah berarti Mas.
0: Iya, saya kira.
1: Baik, terima kasih ya atas perbincangan kita malam hari ini. Semoga dapat kita pahami bahwa media sosial bukanlah penghalang bagi tradisi menulis kreatif ya, sebaliknya.

0: apabila digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi ruang yang luas untuk menumbuhkan kreativitas, memperkenalkan karya, dan membangun budaya literasi. Menulis tidak harus menunggu inspirasi besar. Kita bisa memulainya dari cerita sederhana, pengalaman sehari-hari, atau kejadian kecil yang memiliki makna. Dan jangan takut melakukan kesalahan, sebab setiap tulisan merupakan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Mari kita gunakan media sosial dengan lebih bijaksana. Jangan hanya menjadi pengguna yang membaca dan menikmati konten, tetapi jadilah bagian dari masyarakat yang menghasilkan karya positif. Tuliskan gagasan, abadikan pengalaman, dan ceritakan kekayaan budaya di sekitar kita agar dapat dibaca serta dikenang oleh generasi mendatang. Terima kasih kepada Mas Seth Wahidi yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih pula kepada seluruh pendengar yang telah setia mengikuti program siaran komunitas di Pro 1 RRI Superb. Saya Halili pamit undur diri. Semoga perjumpaan kita malam hari ini memberikan manfaat dan menumbuhkan semangat untuk terus membaca, menulis, serta berkarya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam. Senang sekali rasanya malam hari ini jumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Oke. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam yang ada di kawasan Jember, yang ada di kawasan luar kota ya, ataupun Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, yang ada di Jawa semuanya malam hari ini yang masih setia bersama kami, saya ucapkan selamat malam. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu, saya akan tunggu kabarnya, tunggu informasinya di tiga jalur line telepon. Di 0811-334-5101-665-396 atau di 662-317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori. Kenangan kita masa. Kenangan kita masa lalu.
1: Ay, olaun.
2: Dari Nepungana masuk pertama.
1: Dari Nepungana, bunga duce, bungana masuk.
2: Lai kaya di ngocak siaran besok malam.
1: Ejo go. Kare ngocak beri ngok.
2: Saya tak ngocak, tak kena jaga.
1: Iya, iya.
2: Kabar?
1: Ya, seperti biasa. Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar ya. Baliknya gimana ini? Kabar baliknya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat juga.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga kamu itu ya apa namanya?
1: Apa?
2: Sound itu?
1: Hah?
2: Semoga kamu soundnya lancar.
1: Oh gitu. Kok tahu?
2: Iya.
1: Kok tahu?
2: Ya tahu lah.
1: Oh tahu.
2: Katanya kamu kan yang kemarin lusa gitu. Oh. Manggung ke mana ya?
1: Oh.
2: Ke Juruan Daya.
1: Iya. Wah, pora atau pecelena. Ya,
2: puru oning, ya.
1: Aduh. Pora atau pecelena, kok.
2: Ong ke gunung toron gunung.
1: Nyong sang nyong lat.
2: Sebung rong, ya. Lagunya ada apaan, Kak?
1: Lagunya ada damai yang hilang. Ya. Ada selangkah di depan. Ya. Ada cerita lalu.
2: Cerita lalu aja.
1: Cerita lalu?
2: Ya.
1: Aku boleh.
2: Iya. Cerita lalu enggak apa-apa.
1: Iya, cerita lalu 088.
2: Ya. enggak boleh.
1: Bapak kun enggak jono.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya ya?
1: Iya, salamnya buat siapa?
2: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Kalau pulang hati-hati, jangan lewat tengah ya, lewat pinggir aja.
1: Iya, lewat pinggir harus.
2: Iya. Juga ada Bupat Thor, ada Kak Hendra Cipta, juga ada Kak Dewa Suraye, ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, ada Jeki Asmara Winda, ada Sukron Wanda, ada Iim Mama Susana, ada Paru Karisma Siska. Juga ada Dewi di Rubaru, ada Adelia Farid, ada Sandal. Sandal.
1: Sandal.
2: Iya, Sandal. Sandal Lili.
1: Oh, sandal Lili kan itu saya, Lili.
2: Kan kamu Halili.
1: Iya, Lili.
2: Nur Halili. Itu sandal. Sandal Lili.
1: Ya, oke.
2: Juga ada kesemuanya, Kak. Biar sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Mudah-mudahan masuk pertama lagi, ya.
1: Siap.
2: Doanya, ya.
1: Iya.
2: Lagunya Cerita Lalu. Tak bingkis buat yang mengerti, yang ada di hati. Yang punya...
1: Yang punya apa?
2: 788.
1: Oh, 788.
2: Salamnya salam taktuk.
1: Iya, 788. Iya. Saya tadi ngomongnya 088. salah lagi nih.
2: Salah alamat.
1: Iya, iya. Salah alamat.
2: Kentena.
1: Kentena. Oke.
2: Okay. Salah engkau. Ah, makasih atas satunya, Kak, ya.
1: Yuk, sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Ini yang dari Pamekasan ya?
3: Yang dari Gili.
1: Oh, yang dari Gili, yang Rasiska berarti.
3: Iya.
1: Hampir sama soalnya dengan yang di Pamekasan.
3: Dengan Arindi.
1: Wanda.
3: Oh, dengan Wanda.
1: Iya, Siska Gili yang.
3: Iya.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Ya.
1: Sehat juga.
3: Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Halili, selamat bertugas. Ada Sukron, ada Wanda, ada Adilia Farid, Mas Supriyadi, Pak Irma, Abah Sunni, Mas Ivan, Sukron, Wanda, Jeki Arindi ya, nanti lupa. Ada Bunda Fathor.
1: Iya, Je.
3: Ada Mas Bintara. Nom Leke. Juga Om Boang, Cempaka Ayu, Esi, Taim. Lagunya ada apaan?
1: Lagunya ada Cerita Lalu, ada Selangkah di Depan, ada Damai yang Hilang.
3: Enggak ada lagi.
1: Bawa Daku Pergi, Rembulan, ada Percayalah.
3: Bawa Aku Pergi Aja.
1: Oke, nanti berarti ya.
3: Iya, lagunya buat Mas Faruk. Tak tunggu gabungannya.
1: Oh, siap.
3: Suhayang sudah.
1: Aduh, Suhayang.
3: Ya, buat Mas Halili, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Iya, ada Evi.
4: Iya dong.
1: Di Lentang.
4: Betul.
1: Gimana banyak kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Walaupun
1: sehat.
4: Ketemu kelincir sekone tapi Abo. Baik.
1: Maaf, saya temu kelincir de remevi.
4: Oh, biasa mangkana orang tak saja man ano. Katale.
1: Biasanya sudah biasa gitu.
4: Ya itu.
1: Okeylah kalau begitu mudah-mudahan cepat sembuh. Pulih.
4: Amin. Enggak kok, sekarang udah mulai enggak ada lagi kelincirnya.
1: Oh, sudah enggak ada lagi ya.
4: Iya, kalau kemarin-kemarin tuh sakit banget.
1: Kalau kemarin-kemarinnya sakit banget.
4: Iya.
1: Sekarang sudah mendingan gitu ya.
4: Iya.
1: Oke, berarti
4: kemarin
1: sudah...
4: ada tamu di sini, Mas Halili.
1: Tamu?
4: Iya.
1: Tamu apa itu?
4: Bawa mangga.
1: Oh, bawa mangga.
4: Iya, perak saya.
1: Oh iya.
4: Saya wajib mulai. Iya, satu dus tuh mangganya. Tahu Mas Lili tamunya siapa?
1: Siapa?
4: Itu Mas Wawan Kadur.
1: Kenapa kok nggak mampir ke sini, Wan?
4: Tahu, orang dia beli burung kok.
1: Beli burung.
4: Burungnya di saya itu.
1: Iya.
4: Oke.
1: Cap.
4: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Cerita Lalu, ada Selangkah di Depan, ada juga Damai yang Hilang.
4: Damai yang Hilang? Aduh. Terus yang mau diputar nanti apa?
1: Yang mau diputar nanti ada Bawa Aku Pergi, Rembulan, ada juga Percayalah.
4: Oh ya, Percayalah aja ya. Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur,
1: amin,
4: panjang kesehatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mama Susana, ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim ya, ada Mas Wawan. Ditunggu gabungannya kalau bisa.
1: Siap.
4: Kalau nggak bisa nggak apa-apa.
1: Ya, kalau nggak bisa capek, ya tidur aja.
4: Iya. Terus juga ada Farid. Terus juga ada Mas Bintara. Terus juga ada siapa ya, ada Iim. Dan kesemuanya ada Roni. Dan kesemuanya aja dan tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
4: Yang belum gabungan ditunggu gabungannya.
1: Siap.
4: Iya, spesialnya buat yang ada di HP ya. Makasih atas waktunya.
1: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya, dengan?
5: Dengan band baru.
1: Band baru masuk?
5: Iya.
1: Kok suaranya kecil ini?
5: Kenapa, Cak?
1: Ini baru. Mangga nanti pura kalau leng-delengan. Ini siapa? Nah, kok suaranya kecil? Puluh.
5: Iya, volumenya belum dibuka barusan itu. Iya.
1: Mau nebak takut keliru suaranya, pokoknya remang-remang.
5: Emang sengaja dirubah suaranya. Dan saya metateng, metengen lah dan saya.
1: Bojo nih gini suaranya tak geding. Anda tak bate tengen.
5: Gimana? Punya kabar?
1: Ya alhamdulillah ini sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah. Kalau kabar bukan cuma sehat tapi suwehat ini. Iya, kalau sehat sedikit kan. Kalau suwehat, wah. Mantap.
1: Siap.
5: Ya lagunya diputar aja, Cak. Yang penting enak ya.
1: Diputar aja.
5: Ada apa lagunya, Cak?
1: Ada Cerita Lalu, ada Selangkah di Depan, ada Damai yang Hilang yang mau diputar.
5: Yang pertama aja, Cak.
1: Cerita Lalu.
5: Iya.
1: Oke.
5: Soalnya kan kalau Cerita Lalu itu enggak boleh dilupakan, Cak. Kalau enggak ada masa lalu, enggak ada masa sekarang.
1: Gitu.
5: Iya kan?
1: Siap, betul, mantap itu.
5: Ya. Yang pertama tentunya untuk sang penitia selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat di rumah dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti ya di jam 10.
1: Siap.
5: Yang pengawal kan ada Elvi, ada Siska, Mas Paru Karisma, ada Syukron Wanda, ada Iin, Bupan Horbak Jempaka, Mas Mintara, Mas Putera Setia, Abah Sunni, Mas Diki Anggoro bersama Mas Dewa Suraying, Mas Roni, kesemuanya.
1: Kesemuanya tanpa terkecuali ya.
5: Tanpa terkecuali, sisanya nanti insya Allah di acara Gending Madura. Mudah-mudahan bisa masuk lagi, Cak ya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap.
5: Untuk sampean makasih waktunya.
1: Yo, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Iya. Ada Winda.
6: Alhamdulillah benar.
1: Iya, Pak Makasar.

0: ada Mbak Iim juga. Ada siapa ya? Ada Supriyadi, Pak Asep. Ada, semuanya aja dah. Tanpa
1: Siap.
0: terkecuali. Ya, lagunya spesial buat orang yang barusan turun. Selamat malam. Ya, buat Mas Halilinya, makasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kembali buat Winda, ada Jeki, ada Evi, ada Siska, ada Irma yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Kembali saya akan hadirkan sebuah lagu cerita lalu, selangkah di depan ada yang hilang.

0: Tretan tora bala papi arsa ding kending madura ampun kapi arsa dia panggilan ampun sate jene malam bangken tengki kending garumpul ampun kapi arsa kalaban samporna malam bangken tengki tar malam muka mengelepar ada ati apa biarsa sate jene sesalaki sepa sekek miarsa aki dalam acara ding kending madura siampun kapi arsa malam bangken. Tretan tora bala pamirsa langsung dimin batan kalau badi nyapa penelpon pertama. Badi pasir, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Wow. Si. Lakar mantep Bang Halili.
0: Coba ulang boleh.
1: Sayang.
0: Sayang dirum.
1: Sayang ruang rindu tak meloh.
0: Tak kebagian penjeringan.
1: Kebagian.
0: Dah, mah panjenengan malah tak kebagian.
1: Eki be, Bang Erwin ne, norok kuis.
0: Kuis napa?
1: Kuis, kadang tebak judul, kadang, anak napa bokon tebak lucu.
0: Oh, saya kan ya.
1: Dapat pulsa.
0: Saya kok.
1: Engki mana bi ngeneng?
0: Oh, muntah ngeneng?
1: Muntah ngeneng ke cuma kare noro.
0: Bah berarti teti mulai kelak kening kasubung ngeneng asa kali panjenengan?
1: Ngeneng buruk.
0: Oh ngeneng. Oleh apa?
1: Oleh pulsa.
0: Oleh pulsa.
1: Engki.
0: Oh, pulsa ini kapan nih panelepon ki kau lagi?
1: Engki nih kekan tak melo ruang rindu ki noro gue sekolah.
0: Kritikal.
1: Engki. Ibon gendingnya beda apa?
0: Gendingan nih kak beda gending talang pelok juga nih kak Dewi Sartika.
1: Dewi Sartika gini kak pasir se.
0: Suhartini.
1: Suhartini. Tore. Mana bisa talang?
0: Iskandar sarang Tretan Nurin.
1: Si kalpon dua-duaan gini kapan?
0: Berduaan ya Pak Bore nggak poter?
1: Kikili rambut kama ya pon.
0: Engki pon.
1: Si pon.
0: Itu bos kapan?
1: Selamat ya.
0: Ki.
1: Selamat ke Ampian. Selamat alam pagi tugas. Bukan gelak pada Jaki, pada Winda Wanda Sukron sampai tak masuk pasal Sukron gelap. Cukan pada apa Suni? Ada Bu Fathor, Mama Susana Irma, Cempaka Ayu. Cukan pada kelekeh, ke masuk ke. Cukan Pak Haji Kama Umbu Ang, Pak Ketua, Mas Ivan. Satu aja nampun ke?
0: Angke.
1: Angke mana bi sebut kapi ni ambolan aja tak masuk mana gula.
0: Angke mana sebut kapi di kira lebar, bagi tuan lebar.
1: Angke kencingnya ke Torada ke Siska. Selamat berbahagialah. Mana bi bisa yang dosa gabungan lah. Angke kalangkong buat tuan lagi. Angke ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Tretan Faruk berbahasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Waduh, lah karma tepungku Tretan.
0: Ini kan Jeki.
2: Tidak. Bisa masuk boleh ngejar.
0: Bisa.
2: Namun pun usaha sabar. Insya Allah bisa lagi.
0: Oke, ongko-nongko. Bener. Bener jawaban
2: sendiri.
0: Kikilah pon saya kabar.
2: Di kenting pon dan di antar norok jadi.
0: Dewi Sartika nih kak, buat terapi gula.
2: Dewi Sartika.
0: Ah.
2: Kik pon, kan pengen kapan sih?
0: Kik.
2: Bisa lama pertama kantor takut dengan kundian. Selamat bertugas.
0: Engki.
2: Kik mau tapi pelan tengok.
0: Kacang puasa. Engki pon.
2: Bisa lama.
0: Dewa Sierra. Halo Jackie, aduh sinyal nih gak ngarah. Jack, halo Jackie, Ki coba boleh tengki dak teratan jeki. Ebing kenga berbasira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
3: Ikut sana sana ini sana sana. Kau kan perlu mana bi merang ting-ting kan itu.
0: Aba.
3: Tengki.
0: Kenapa mak anu mak lele panjenengan?
3: Anu perlu. Oh. Kita ini perlu buru.
0: Perlu buru.
3: Tengki.
0: Benih flu burung, flu bro.
3: Entah gue pun pernah bawa nih mas kan ini si ganteng.
0: Asya. Kerepekeran kak. Gula manteng tika asik. Salera na ampon ngomber.
3: Aku wes cagat ya.
0: Bampun jat rosaki, mon rosaki lober iki bak.
3: Oh, lober iki ta. Kan panjenengan sekalian ben nanti kita sama ta ya.
0: Ki go lan sorong ecu.
3: Iki nabi pun sami rami sehat.
0: Ki.
3: Muka-muka sami-sami tetap berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala sanita.
0: Amin.
3: Salamain ki. Semerdana kan benda kebajikan sangat betul.
0: Okay.
3: Kita perlu mendeyeksi yang tersegabung dengan mana nak ada gampung orang rindu segala itu. Sekarang winda,
0: sekarang winda, sekarang winda,
3: sekarang winda, sekarang Siska, Mas Bintala, Mas Supriyati, Mama Susana, terjukkan pada Dewi, pada Ii, pada Irma, pada Cambaka, Mama Bathor, Mama Yuni, tak lupa boleh, pada Farid, Sahdan, Mesa Jenner, Abah Halim, Pak Nur Komana. Terus. Terus Raya ini kan, masa sekarang Pak Ketua kan itu sekarang adik pertama. Miki Asmara, Tor kasih saja tetap tak terdekat lagi.
0: Thank you, Pak. Dan
3: betul-betul terasa dia akan terlupa. Maka Yunan, atas betul. Maka perlu sekarang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gak ngabar basara. Putus. Ebing gak ngabar basara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Iki mantep aja.
0: Mana pemak putus?
2: Anu, sinyal ya. Tahu ning jek dega marau ning ngarek bae.
0: Mbo wani ngarek ta sendet ngarek ning.
2: Iki ngarek.
0: Embi anu suami sendet sendet.
2: Tak oh ning lecu ilang temu.
0: Tuh lewat si Tina Aki.
2: Ki bak da ban temu gua. Gua temu.
0: Ni Tina Aki gua lebih mbian.
2: Ni serada ki ja.
0: Kalau ngucalungan gua lah. Jek ada nyaut. Ada kalau buru was. Tak kok boleh. Oke, Pak, lanjut.
2: Oke, Pak, si pertama Kak Kuntian untuk tugas. Oke, mana bisa leman dengan si sama ke perang salam.
0: Amin, sami-sami, amin.
2: Si buruk pada bahas ini. Ini kan gula masuk boleh, Pak. Jadi bisa nih. Jadi kan pada Pak Nakumana, Pak Mena. Pada... Oke, tak boleh. Pada itu Pak Sabar, sering masuk ke Adi 2. Bang Asyik Birama Geleke ya.
0: Leras.
2: Asal dengan Mas Ali Pratama. Pada Pak Pangeran Bukabu. Pak Ketua. Mas Panji Ketawa. Pada... Satu aja nak pun.
0: Satu aja lagi.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Pun. Ting-ting-ting lagi nikah. Pada ngagi ada orang yang coba Mekah saja.
0: Engki pan.
2: Nabi pada sana monitor yang bisa boleh gabung dan pola habis.
0: Engki pakun.
2: Nabi tak bisa hidup bedung pun anak.
0: Iya, mana Nabi tak bisa yang kita ikal pasal berwarna remang.
2: Nah, ini betul aku malam. Ini pun cakap langkong ke sini.
0: Saya beli kepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkeng apa di Pasirah? Assalamualaikum.
4: Aduh, ting-ting-ting Madura. Agar mantap ong kudreta.
0: Aduh, Roni.
4: Boleh kepekean mulai kena tak belum sok masuk.
0: Gini kapan ya. Masuk?
4: Masuk pun. Mangkin pun takut anu tak kepok boleh wis pada ganteng mangkin.
0: Saat mangkin ampun tepo boleh.
4: Tuk tuk tuk tuk tuk.
0: Asarengan tretan Roni Sanjaya. Sekalangkan epon set dari Pamekasan si Andi ceculuk seroni kapaceng selagen tengki lanceng
4: teng ki ka halilila ka la kenceng ku.
0: Alhamdulillah.
4: Kati pun pernah apa kabar
0: kan? Saya. Mana bi panjenengan kati pun apa saya juga kan?
4: Alhamdulillah sama-sama saya. Sama-sama sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ki pokok ikan jempian beri malam peke gula pas. Wah tak bisa boleh nyampu, tak nyampu.
0: Katina apa pas kenikah?
4: Ki pas gula teduh.
0: Oh, saren pas ki. Putus asa pas.
4: Ki. Ano? Kumun malam sepuh kasa jelep Mas Halili. Bental guling telokan sampai son-son. Tak kini kemarin tanda keluarga Jah Lili. Posang.
0: Oh, posang. Posang legen lagi.
4: Di posang. Kendingan pada apaan ki?
0: Kendingannya Dewi Sartika atau Syukuran Talang nih kak?
4: Lagi mana Talang. Salam ki. Salam saya pertama kata Rakida Kacah Lili. Muka-muka parina sehat. Muka-muka parina berkat umur bersama keluarga Ipon. Acu kenan dekat paru Karisman, Bang Jeki Asmara bersama Arendina. Acu kenan dekat Reta Nisir, Angwar, Dewa Surayi, Abah Suni, Irma, Evi, Pak Kuda Laut, Pak Nur Komala. Dia kasih tahu Jenevan, RRI Pro 1, Selam Kompaten.
0: Thank you.
4: Untuk Cah Lili, untuk sekalang kau kita lagi. Selok sesar pun saya tolong mas. Mama apa nama balik obi. Namun nisar mati mailan. Tara asana sama ibu di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkangnya pada Mas Era. Assalamualaikum. Halo. Aduh. Halo. Seluler tak bisa. Angkat. Bingkangnya pada Mas Era. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
5: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Evi. Rezekine Evi. Ngangkat seluler tak bisa-bisa ngangkat katong nara Pak Evi rezeki apa jenengan.
5: Kita napa? Intinya apa napa?
0: Gendingan ingat Dewi Sartika, sukan bertalang.
5: Dewi Sartika nyoba ki?
0: Nyoba angki ya.
5: Ki, mon talang gula kan pononing.
0: Pononing, coba gula pononing.
5: Pernah.
0: Derma, cai pononing.
5: Ke cuma nak keruan lah.
0: Oh, oning merengah. Kita mesti rasa tak oning.
5: Ki kalau kampian gula.
0: Onten gula tak oning juga.
5: Ki salam si pertama.
0: Ki.
5: Setelah kita dekat panjenengan, selamat bertugas, siapa yang masih sehat, Ki?
0: Amin, ya Rabbal Alamin, amin.
5: Bukan, pada kirap ke. Pada Pak Kamarudin, ada Pangeran Bukabu. Pada Mas Ivan. Bukan, pada Bintara. Bukan, pada Mas Rawan, Mek Pula, Pono Saret, tak gabungan.
0: Terus.
5: Bukan. Bada Ali Pratama.
0: Leres.
5: Juga bada Siska. Sebab tak ada satu aja lah. Kan pintan tak ada kecuali.
0: Angkiban.
5: Langkong dah sebetulnya sih.
0: Saya boleh gapan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkong de Evi, Roni, Abah Suni, Jeki, Tarut Sekeran, Bada Teretan Faruk, thank you. Nika kending si saya pun si berikan tor depan depan satu aja. Nika pada kending Dewi Sartika. Nika sini nepon seperti ini siapa di manglepor atau nampak biar saya tanya jangan dekat biar saya kirimin arang sarang.

0: 01.
1: Terantara pada babi arsa pun kapi arsa dari Sartika tangki de panggil di pon sate jene tangki malam lembur ke manggil pada datang babi arsa sate jene malam mangken tantona saya peta sarang tretan Farouk Jeki Abasuni Roni tertaga di kelucukan Evi Evi geng tretan Evi beri kasih assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting ting ting matur.
2: Laker mantap pongku tereta.
1: Akerboyong.
2: Asaloi kena. Alhamdulillah Pak Adini.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat tinggi.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin secara singkat
1: Pak Adini. Mana panjenengan gak tipu apa saya juga.
2: Alhamdulillah Pak Adini.
1: Alhamdulillah saya juga.
2: Ting kantong kempes Pak Adini.
1: Hah?
2: Kantong kempes.
1: Mana apa mak kempes?
2: Anda tak isi uang.
1: Tak berisi uang. Bodoh remang mak pasti tak berisi uang kayaknya.
2: Tak oni. Salam epon ki Pak Mali.
1: Engking ngereng.
2: Ini tidak baca dengar.
1: Juga
2: dek Bapak Ketua Pak kita. Sekarang Bapak Haji Burhan ini Pak. Ngereng Pak Haji. Sekarang Pak Haji Lama Rujin. Juga Bapak Bintara si Bedek Pak Tong Mali.
1: Engki.
2: Juga Bedek Roni Sanjaya. Bapak Tuku Mala, sekarang Jeki Asmara juga, sekarang Ananda Rendi, Adilia Farid, ya, juga meluncur ke Sampang, Pak Lili, berada Sahban, gitu, berada Sampang, ke Sampang ke rumah sakit, Bapak Dokter Agalam Pipote, tak gempa tu di orang lalake, montak penter tak laju oleh silsi meseneng ake.
1: Oh, asal yongku.
2: Terus Pak Akerboy,
1: Rumi Sarjaya. Agar boyongku nih nggak
2: deh kalau dewa itu kayak langan bu nalanyo
1: bu nalanyo antos bu nalanyo
2: bukan bu faktor yang lawas yang lebih dos yang doyan terus aja bu nabu nih kasih pongkasan kencing apa
1: talang
2: bu talang pelok uki
1: uki
2: uki bu nalanyo elang tak ada ngolok kali ini tinggal yang dos kali ini
1: ya dos lagi
2: kencing
1: kibon
2: jukan kelek ke yang pasal jukan ke tak langsung ke.
1: Okay.
2: Kerem Alili.
1: Kerem.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebi ingatnya teratan Dewa Surayeng berbasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umbo ang. Aduh, aling kicukan. Oh.
3: Mulai sini, pasal posak mana
1: ni? Posak, posak ki.
3: Selak sih.
1: Selak. Alhamdulillah. Mana bi banyak saya senang kabupaten kula. Alhamdulillah.
3: Saya kan tak terlalu banyak yang saya habis.
1: Engki. Tak pun penapan mas kela pun masuk si keng bingkeng si penting hadir.
3: Aisyah. Langsing kita ya masak lagi.
1: King kita laras.
3: Salam masak kita lagi.
1: Ngereng.
3: Semudah bunda kotor. Banyak pak tuhir. Saya baring duan.
1: Saya baring duan baru sekarang.
3: Ikhwan. Kita laras ni. Lepai gua. Saya punya.
1: Dewa Surayeng.
3: Oh Surayeng, kalau kau Surayeng, satu jam nak pergi.
1: Okey.
3: Kayak kita kita nak pergi. Macam ada hari ni. Macam sekarang kau.
1: Saya boleh kapan?
3: Saya paling terakhir panggil buka
1: buka
3: buka sehat.
1: Amin.
3: Aing kedanya sukeng ki.
1: Thank you.
3: Sugo basi wae. Assalamualaikum.
1: Saya boleh kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung thank you dari Tretan Umboang, saya kelangkung pun dari kawasan Marengan, Jeken Dewa Surayeng, saya kelangkung pun dari kawasan Deso. Thank you. Umboang, tentang apa ini pun saya yang pinggir atau masih terakhir malam mungkin thank you di lima acara ding-ding Madura. Nika kendingan nabe ada kending talang peloknya. Nyon sapora de sate je pamirsa seki belum ke bagian malam mangken thank you. Nyon sapora nika sabe bekto kurang ngeti ni malam mangken insyaallah lakum alam bisa pangki boleh tantona dalam acara sesami dalam acara ding kending matura. Talang pelok sipedikator kending sipongkasan ngiring pirsa kidimin areng sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi Sumenep Malam Ini, hadir ke ruang dengar Anda semua yang nanti 24 malam nanti. Yang pastinya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz, saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati. Yang pastinya di program Sumenep Malam Ini akan hadir ke ruang dengar.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh, gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya, yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Minggu, di lembar yang ke-11 di bulan Oktober tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Rio dan Rizkyanti kembali menemani Anda mendengar lewat Sumedap Pagi Ini. Tentunya berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan ke ruang dengar Anda ya. Dan jangan berharap pada manusia, mendengar, berharaplah hanya kepada Allah. Karena manusia bisa berubah, tetapi Allah selalu ada untuk memberikan segalanya. Lewat 101,3 FM, kita jalani hari ini dengan rasa bahagia. Semoga sesuai juga dengan yang Anda harapkan ya. Kita awali jumpa kita dengan tilawah Al-Quran. Pagi ini bersama Ustadz Harun Adianto akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 109 hingga ayat 111.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dengan senang hati saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu saya tidak sendiri, akan hadir narasumber ke ruang dengar Anda. Kita akan bahas soal kemarau panjang, mengambil hikmah dari kisah kaum 'Ad. Nah tentunya pendengar, berbicara soal kisah kaum 'Ad dan Nabi Hud alaihissalam, ini memberikan hikmah besar bahwa kesombongan, kekuatan fisik, kekayaan material, dan kemajuan peradaban tidak akan mampu menyelamatkan manusia dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah utama dari kisah kaum 'Ad, salah satunya adalah bahaya kesombongan dan takabur, termasuk kekuatan duniawi tidak berarti di hadapan Allah. Azab itu dimulai dari kemarau panjang, dan hikmah yang lain salah menasribkan soal tanda kekuasaan, sehingga keselamatan hanya bagi yang beriman. Nah, bagaimana kemudian hikmah dari kisah kaum 'Ad ini mendengar? Kita akan coba kupas secara tuntas bersama narasumber. Kesempatan pagi ini saya telah bersama lewat jalur Zoom ada Ustadz Faisal Rimzani. Beliau sebagai penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faisal Rimzani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu.
1: Ya, senang sekali ya bisa kembali menemani pendengar lewat Mutiara Pagi nih Ustadz, dalam keadaan sehat tentunya. Nah Ustadz, barangkali di awal jumpa kita Ustadz bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit menggambarkan bagaimana sebenarnya kisah dari kaum 'Ad itu sendiri, sehingga hikmah apa yang bisa kita ambil untuk kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih atas waktunya Ibu Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa melalui program Mutiara Pagi, yang insya Allah program ini akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita semua. Salawat dan salam mari kita senantiasa hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator keimanan dan keislaman kita. Para hadirin, para pendengar setia Mutiara Pagi, kemarau panjang yang kita alami akhir-akhir ini sejatinya bisa dikatakan sebagai sebuah musibah atau kondisi alamiah. Jadi, namun pada kesempatan kali ini mari kita belajar dari hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kaum Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang setelah Nabi Nuh, di mana oleh Allah mereka itu diberikan kelebihan berupa kekuatan fisik. Nah, berdasarkan kekuatan fisik inilah mereka bisa hidup di dunia dan mampu mengeksplorasi dunia. Namun oleh Allah juga dari mereka itu didatangkan atau dihadirkan seorang nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi sebagaimana Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa kaum 'Ad itu adalah kaum yang kuat, yaitu wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wazadakum fil khalqi bastah. Jadi mereka memang diciptakan oleh Allah itu menjadi manusia terkuat di muka bumi. Nah, dengan kekuatan fisiknya itulah mereka mampu bertahan di dunia, mengeksplorasi dunia, dan dari mereka itulah diturunkan Nabi Hud alaihissalam. Nah, diturunkannya Nabi Hud alaihissalam tentu dengan tujuan agar kaum 'Ad ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali Nabi Hud ini mengajak mereka untuk menyembah Allah. Di dalam Al-Qur'an oleh Allah disematkan sebuah ayat, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tiada Tuhan selain Allah yang pantas untuk kalian sembah. Nah, hanya saja kaum 'Ad ini mengingkari terhadap ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah terlanjur merasa bahwa dengan kekuatan fisik mereka, mereka tidak membutuhkan Tuhan untuk disembah. Mereka menyembah berhala-berhala lain. Mereka sudah terlanjur menyembah sesembahan yang menyimpang. Nah, karena keangkuhan dan kesombongan mereka inilah, maka Allah memberikan azab kepada mereka berupa kekeringan yang cukup panjang. Sehingga suatu ketika di lembah yang mereka huni, mereka melihat sebuah awan mendung yang datang perlahan dari jarak yang cukup jauh itu. Dan mereka menganggap awan mendung itu yang akan turun hujan. Nah, sebenarnya di tengah kemarau yang panjang yang mereka alami itu, Nabi Hud alaihissalam kembali mengingatkan agar mereka sadar bahwa mereka wajib bertuhan Allah Subhanahu wa taala, dengan ajakan agar mereka senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengingkaran mereka terhadap ajakan Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana yang disematkan di dalam Al-Qur'an, wa ya qaumi istaghfaru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya oleh Allah kalian akan diturunkan hujan yang lebat. Namun kembali mereka ingkar terhadap ajakan dan bentuk penyadaran Nabi Hud alaihi salam ini. Nah, atas pengingkaran itulah Allah memberikan azab kepada mereka melalui awan mendung yang Allah datangkan kepada mereka. Dan mereka memang menganggap bahwa awan mendung itu akan menurunkan hujan. Tapi apa yang datang? Yang datang justru angin yang dingin menyertai. Tetapi angin yang dingin ini justru azab yang cukup pedih bagi mereka. Angin ini tidak hanya datang satu kali, akan tetapi angin yang datang itu 7 hari, 7 malam, 8 hari. Bayangkan mereka yang berada di lembah atau di daerah yang cukup dalam keberadaannya, mereka didatangkan sebuah angin yang cukup dingin yang kedatangannya itu selama 7 malam, 8 hari. Dengan kondisi yang terbuka seperti itu justru menjadi azab bagi mereka. Nah, apa saja pesan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah kaum 'Ad ini? Yang pertama, kita tidak boleh mengingkari kebenaran yang ada, bahwasanya kebenaran itu datang dari siapa saja. Dan kita patut untuk menerima setiap kebenaran yang datang kepada kita. Dan dari siapa saja kebenaran itu datang. Yang kedua, kita tidak boleh merasa angkuh dengan apa yang kita punya. Nah, kalau kaum Ad itu oleh Allah diberikan kekuatan fisik, kita bisa saja dengan kekuatan lainnya, misal kekuatan harta benda kita. Lalu kita merasa angkuh, tidak membutuhkan orang lain atau bahkan mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal juga di musim kemarau yang panas ini, dengan kekuatan yang kita punya atau misal kendaraan mobil misal atau AC yang kita punya di rumah, lalu kita merasa bahwa kita tidak memiliki dosa-dosa kecil yang kita lakukan, sehingga kita tidak merasa butuh untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang bisa saja menjadi latar belakang atau sebab kebencian Allah atau murka Allah kepada kita, sehingga Allah menurunkan azab kepada kita atau menjadikan kemarau yang panjang ini berupa azab kepada kita. Nah, mungkin itu sementara waktu Ibu Ririn yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah kaum Ad alaihi salam.
1: Baik. Nah, ternyata tidak sepenuhnya ya, ketika kita punya kekuatan fisik, kemudian banyak harta, menjamin bahwa kita akan baik-baik saja ya Ustadz. Tapi ketika
2: Betul.
1: Allah justru murka, nah salah satunya dengan kemarau panjang. Tapi benar nggak Ustadz, kemarau panjang yang ada saat ini adalah murka Allah sebenarnya untuk kita?
2: Sangat mungkin ini menjadi murka Allah kepada kita karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan kita abai untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita justru meremehkan semua dosa-dosa kecil kita. Nah, makanya
1: Kemudian, ya.
2: Dalam sebuah riwayat hadis itu, kita memang disunnahkan dalam setiap harinya untuk beristighfar kepada Allah dalam kondisi apapun, minimal 100 kali setiap hari. Tujuannya apa? Yaitu tadi, menghapus dosa-dosa kecil kita. Tujuannya agar kita mengakui bahwa kita telah melakukan dosa-dosa kecil itu.
1: Ya, namun kadang kita abai ya, atau tidak sadar kalau ini adalah peringatan atau ini
2: abai
1: adalah
2: dan meremehkan. Kadang.
1: Ya, nah itu bagaimana Ustadz dengan hal-hal yang demikian?
2: Ya, karena sikap remeh kita terhadap dosa-dosa kecil inilah yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat mungkin memicu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Gitu. Jadi dengan kita apa mengabaikan setiap dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu, khawatirnya itu yang memicu kemarahan Allah kepada kita dan bisa saja Allah menurunkan azab-Nya kapan saja kepada kita.
1: Nah, bagaimana kita kemudian menghadapi situasi dengan kemarau panjang selain kita beristighfar ya untuk menghapus dosa-dosa kecil dan tidak menjadi murka Allah yang lebih besar, apa juga yang perlu kita lakukan kemudian Ustadz? Karena kan juga banyak hikmah dari kemarau ini ya, terutama untuk para petani kita seperti garam misalnya yang semakin bagus, atau juga petani yang lain yang diuntungkan dengan kemarau seperti ini.
2: Ya, tentu yang pertama adalah muhasabah. Jadi muhasabah ini penting untuk kita lakukan. Jadi muhasabah ini bukan hanya soal muhasabah kedirian kita, tapi juga muhasabah bagaimana hubungan kita dengan alam semesta ini. Jadi bukan hanya soal apa yang telah kita lakukan, tapi juga bagaimana perlakuan kita terhadap alam semesta di sekeliling kita. Apakah pohon-pohon yang selama ini ada itu kita biarkan tumbuh subur, atau justru kita tebangi, kita gunduli mereka. Ini juga penting. Nah, bagaimana dengan mereka yang mendapatkan nikmat daripada kemarau panjang ini? Misal seperti yang disebutkan tadi, petani garam. Tentu, bagi petani-petani garam, ini menjadi berkah yang luar biasa, kemarau panjang ini. Tapi jangan lupa bahwa kemarau panjang ini Allah yang mendatangkan. Artinya, setiap hari dalam kehidupan mereka, jangan pekerjaan saja yang ditonjolkan, tapi pengabdian mereka kepada Allah ini juga harus seimbang. Maksudnya, jangan keseringan ada di mana ditambak-tambak garam, tapi juga ibadah-ibadah mahdoh yang wajib-wajib itu tetap harus diperhatikan. Begitu.
1: Ya. Jadi ini juga menghindari kesombongan dan takabur ya. Jangan-jangan ketika
2: Ya.
1: dilimpahkan kemudian dengan keberkahan seperti itu jadi sombong dan takabur ya. Siapa nih yang
2: Betul.
1: bisa lebih kuat katanya. Jadi kan kita juga belajar dari kaum Ad tadi ya, Ustadz. Jadi
2: Ya, betul,
1: walaupun
2: betul.
1: ada satu yang dirugikan, ada satu yang diuntungkan, itu sama semuanya punya hikmah seperti itu ya, Ustadz.
2: Betul, betul.
1: Baik. Kita akan coba untuk mengajak pendengar nih, Ustadz yang ingin bergabung. Saya terima lewat jalur telepon. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan Ustadz Faisal Rimzani lewat jalur telepon. Kita terus berbincang soal kemarau panjang, mengambil hikmah dari kisah kaum 'Ad. 662317 ataupun 665396 bisa juga di 0811-3345101. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Suni.
3: Iya, dengan Ustaz siapa ini?
1: Ustadz Faisal Rimzani.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Artinya langsung ketanya pakai bahasa Madura bisa sekali toh.
1: Ya.
3: Tentang masalah Inna Allah la yuwayru biqawmin hatta yuwayru wa huma bi ampusihim. Saya pun manusia Allah Ta'ala ni kata ngobrol dia kasih kepada manusia ben setelah jenak kenapa sih boleh manusia kecuali yoba kalau ben abak tibin le kalau ben tabu yoba kalau ben abak tibin kenapa sih lah kadri pendiri-pendiri dari pribadi ni kadang top kalau kenapa wakun sebab keng abak tibin ni kan ngelakun itu saya yoba dari Allah Ta'ala ngirain sekat dintah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Abah Suni. Bisa ditanggapi nih Ustaz.
2: Ya, hadis ini yang apa ayat ini yang membedakan kita khususnya kaum Asy'ariyah dalam ini ya dalam berakidah dengan kaum Qadiriyah yang menganggap bahwa semua tindak tanduk yang kita lakukan di dunia ini Allah yang mengatur. Nah, sementara kalau kaum Asy'ariyah itu atau kita yang menganut kaum Asy'ariyah ini, paham Asy'ariyah ini, menganggap ada peran Allah, ada juga peran kita. Jadi tidak murni Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita. Misal kita bermaksiat, yaitu Allah, kehendak Allah. Gitu ya. Tidak. Di situ cara pandang atau paham akidah yang kita pegang. Makanya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini menjadi salah satu alasan gitu ya, salah satu dalil kaum-kaum atau paham-paham Asy'ariyah yang menyatakan bahwa ada bentuk bentuk takdir itu yang bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri. Contoh, makan. Kalau kita lapar kan harus makan. Gak mungkin rasa kenyang itu tiba-tiba Allah berikan kepada kita tanpa melalui kita makan. Nah, inilah yang dimaksud yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Ya kalau kita nggak makan ya nggak akan datang rasa kenyang itu. Itulah paham Asy'ariyah. Jadi ada takdir-takdir yang memang itu menjadi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada takdir-takdir Allah yang di situ ada peran kita untuk menentukannya. Begitu.
1: Ya.
2: Ya, kalau kita tidak mau makan, ya pasti lapar.
1: Jadi memang harus diusahakan ya, diikhtiar gitu ya dengan
2: Betul,
1: makan
2: betul.
1: nih ya.
2: Betul.
1: Baik, itu kayak ini, kayak Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika dia tidak merubahnya sendiri ya Ustaz. Jadi terhadap
2: Ya.
1: kebaikan-kebaikan gitu dan itu pasti ya Ustaz.
2: Iya. Contoh. Misal nih, dulu ada doli. Kita jalan di doli-doli ini. Lah, tentu kan sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, ada keinginan-keinginan untuk mencicipi misal. Nah, keinginan mencicipi lalu pada akhirnya akan melahirkan tindakan untuk mencicipi atau tidak. Ini ada pada diri kita. Bukan Allah sebagai penentu semata. Begitu. Itu ada pada diri kita. Kalau diri kita pada akhirnya menyatakan tidak melahirkan tindakan untuk mencicipi itu ya, tidak akan. Itu tidak akan terjadi. Nah, seperti sederhana tadi yang saya sampaikan soal makan atau rasa lapar tadi. Rasa lapar datang, kalau kita butuh kenyang, ya harus makan. Tidak akan rasa kenyang itu datang atau didatangkan oleh Allah kepada kita tanpa melalui ikhtiar kita
1: Ya,
2: makan itu tadi. Gitu.
1: baik, baik. Nah, kalau berbicara soal azab lagi nih, Ustadz ya, ketika ini kita mengambil hikmah dari kisah kaum Ud gitu, Allah memperingatkan mungkin dengan kemarau panjang, dengan kekeringan, bahkan sekarang banyak desa-desa yang membutuhkan air bersih gitu sampai perlu disuplai oleh pemerintah. Nah, itu bagaimana dengan hal-hal yang demikian, masyarakat yang membutuhkan gitu. Apakah itu juga menjadi azab peringatan atau memang karena kondisi alamnya yang memang sudah demikian, Ustaz? Tapi sebelum dijawab, ada pendengar yang ingin bergabung dulu. Saya terima telepon kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Taufik di situ Bondo ya.
4: Iya.
1: Silakan.
4: Baru menyimak ini, Mbak Lili.
1: Ya.
4: Ini topiknya apa ya?
1: Kemarau panjang mengambil hikmah dari kisah kaum Ud.
4: Oke. Kemarau panjang mengambil kisah dari kaum?
1: Kaum Ad.
4: Oh iya.
1: Ya.
4: Yang saya, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hormat kami. Semoga diberi kesehatan.
1: Ya.
2: Amin, amin.
4: Nah, pertanyaan saya di sini, kemarau panjang sekarang, kalau sudah panasnya minta ampun. Tetapi kalau sudah musim hujan, curah hujannya semakin lebat, bahkan banjir di mana-mana. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk hukuman, peringatan, atau apa, atau tindakan, atau balak tuh? Mohon penjelasan, Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan ditanggapi Ustadz Faisal.
2: Ya, Bapak Taufik, jadi kemarau panjang ini bisa saja menjadi peringatan atau balak, kalau bahasa beliau tadi. Atau ya bencana yang Allah berikan kepada kita atas apa yang telah kita perbuat

0: biai dinas, karena ulah tangan kita manusia. Jadi bukan karena Allah semata-mata mengirimkan bencana itu kepada kita, tapi karena memang bermula sebab musababnya adalah tangan kita, kerakusan kita. Begitu.
1: Baik, bisa jadi itu azab, bala, atau apa nih Ustadz, kata Pak Taufik
0: Ya,
1: tadi.
0: sangat mungkin itu azab atau bala yang Allah turunkan kepada kita. Gitu ya. Karena itu tadi, biaidinnas, sebab tangan kita, kerakusan kita terhadap alam semesta ini. Tidak adanya keseimbangan ekosistem yang kita wujudkan di alam semesta raya ini. Begitu.
1: Baik. Seperti pertanyaan saya tadi nih Ustadz, azab kemarau panjang nih, apa namanya, mengambil kisah dari kaum 'Ad ya. Ada daerah-daerah yang memang kekeringan dan membutuhkan air gitu. Masa Allah ngasih azab dengan daerah yang itu saja? Karena datanya sama tuh, tiap tahun pasti yang kurang air daerah desa ini dan tetap datanya. Apakah azab hanya dengan di daerah-daerah itu saja kalau kita melihat azab itu dengan kekeringan?
0: Ya, makanya tadi saya sampaikan kemarau panjang ini tidak melulu bisa dikaitkan dengan kisahnya kaum 'Ad. Bisa jadi karena memang geografisnya yang demikian, tata letak geografisnya yang memang berada di ketinggian dan memang kekurangan air sejak dari tahun ke tahun. Nah, tapi yang tidak kalah penting sebenarnya, Nabiullah Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita satu tata cara ibadah di tengah kemarau panjang yang melanda. Salah satunya adalah sholat sunnah istisqa, sholat sunnah permohonan untuk diturunkannya hujan. Nah, maka ini bisa dilakukan di beberapa tempat yang memang sudah biasa mengalami kekeringan dan membutuhkan air. Jadi, Nabi kita sudah mengajarkan itu dan bisa kita lakukan itu. Gitu. Jadi jangan dengan kemarau panjang ini kita semata-mata berpasrah diri atau mengandalkan kemampuan yang kita punya, kekuatan sebagaimana kaum 'Ad tadi, merasa dengan kekuatannya dia tidak butuh yang lain. Gitu. Maka sebagaimana yang dicontohkan Nabi bagi tempat-tempat tertentu, silahkan kalau memang sudah kondisi air sangat dibutuhkan, coba lakukan kegiatan sholat sunat istisqo. Semoga dengan sholat sunat istisqo itu ada hujan yang turun dan Allah turunkan hujan untuk kita semua.
1: Tadi Ustadz juga sempat menyampaikan tuh Ustadz soal bahwa tidak boleh mengingkari kebenaran karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja gitu. Nah, dari siapa saja ini siapa sih sebenarnya Ustadz?
0: Ya, kebenaran dari siapa saja, ya dari siapa saja, tidak perlu melihat latar belakang. Gitu. Tidak perlu melihat latar belakang. Selagi itu dinilai ada kebenaran yang datang kepada kita melalui orang tersebut, ya sudah sewajarnya dan sepatutnya kita ambil kebenaran itu. Bukan mengabaikan. Nah, kadang kebenaran itu akan tertutup karena ego sentrisme kita, ego pribadi kita. Merasa tidak butuh, merasa kita paling benar. Nah, ini yang menutup ruang datangnya kebenaran dari orang lain.
1: Kadang kita juga tidak sadar ya bahwa itu kebenaran gitu, Ustaz.
0: Ya, itu tadi.
1: Ego
0: Karena
1: ya.
0: ego dalam diri kita itu, kesombongan dalam diri kita itu. Nah, sebagaimana kaum 'Ad itu tadi, dengan dia sudah merasa manusia terkuat, gitu ya, dia sudah tidak merasa membutuhkan yang lain, sehingga kebenaran yang datang dari kaumnya sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam, mereka ingkari itu.

0: Ya. Kalau salah menafsirkan kebenaran itu bagaimana Ustaz? Kayak kalau dari kisahnya kaum 'Ad itu kan yang mendung kemudian apa namanya? Seolah-olah akan turun hujan, akan turun tapi ternyata itu menjadi badai gitu sampai membunuh semua yang ada di bawahnya. Itu bagaimana kalau terus salah menafsirkan kebenaran, Ustaz?
1: Ya, tentu ini ada kaitannya dengan ini ya, kejernihan hati. Ya, ada kaitannya dengan kejernihan hati kita. Nah, kalau seseorang itu sudah diliputi dosa-dosa yang sekian hari menumpuk gitu, nah tentu ini akan berefek kepada kejernihan hatinya, sehingga juga akan berefek kepada daya tangkapnya terhadap kebenaran yang datang. Jadi semakin jernih hatinya, maka dia akan semakin menangkap cahaya itu. Kebenaran itu kan sebuah cahaya, nur. Nah, semakin jernih hatinya, maka nur itu akan semakin mudah ditangkap. Ibarat cermin, ketika cermin itu semakin bersih, dia akan makin mudah memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya. Tapi sebaliknya, ketika hatinya itu kotor, kotornya juga disebabkan dosa-dosa kecil yang dia perbuat. Lebih-lebih kotornya itu dikarenakan penyakit hati, maka dia akan semakin susah untuk menangkap cahaya itu atau kebenaran itu.
0: Kemudian siapa yang akan diselamatkan atau keselamatan itu kemudian akan datang kepada siapa begitu Ustaz ketika azab datang dari Allah?
1: Ya, keselamatan itu akan datang kepada mereka yang mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mengakui bahwa hal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka-mereka akan diselamatkan sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Dia diselamatkan dari banjir bandang yang luar biasa itu karena dia dan kaumnya yang masih mengakui bahwa Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, dan mereka yang diselamatkan. Tapi justru anaknya, Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak mau mengakui ajakan dari ayahandanya, justru dia yang ditenggelamkan oleh Allah SWT.
0: Artinya yang beriman begitu ya, percaya
1: Betul.
0: kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian kita untuk menjadi orang-orang yang demikian agar terlindungi dari segala bala dan azab, Ustadz?
1: Ya, sebagaimana hikmah dari kisah kaum 'Ad ini. Pertama, kebenaran itu datangnya dari siapa saja kita harus akui. Yang kedua, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, kita harus mengakui kelemahan kita, dan dengan kelemahan yang kita punya itu pasti kita akan melakukan dosa-dosa kecil yang setiap hari bisa jadi kita tidak menyadari itu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ajakan Nabi Hud alaihissalam kepada kaum 'Ad. Oh ya, kaum istighfaru. Gitu ya. Ayo, kaumku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, jadi beristighfar dan bertaubat ini tidak serta-merta kita lakukan hanya karena kita sedang berbuat dosa. Nah, jadi itu bisa kita lakukan kapan saja. Nah, sebagaimana salah satu riwayat hadis Nabi yang menyarankan kepada umatnya untuk senantiasa beristighfar minimal 100 kali sehari. Ya, tujuannya apa? Mendowngrade-kan nafsu kita agar tidak merasa sebagai manusia yang sempurna, tidak merasa sebagai manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan.
0: Baik. Insya Allah kita tergolong ke orang-orang yang terus dilindungi oleh Allah ya Ustaz. Amin. Insya
1: Amin,
0: Allah.
1: amin ya Rabbal 'Alamin.
0: Baik. Dari diri ini semua soal kemarau panjang.

0: Yang mengambil hikmah dari kisah kaum 'Ad, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana, Ustaz?
1: Ya, yang paling ingin saya ingatkan yang pertama, ayo kita perbanyak muhasabah. Baik muhasabah diri kita atau kita bermuhasabah dengan alam semesta raya ini. Bagaimana perlakuan kita, hubungan kita yang selama ini kita jalin. Sudah adakah keseimbangan ekosistem yang kita ciptakan? Karena Islam juga mengajarkan tentang keseimbangan itu. Ya. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun, juga dalam kondisi apapun. Mau kita menjadi manusia terkaya di muka bumi ini, jangan pernah lupa bahwa kekayaan itu bukan milik kita, tapi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sepantasnya dan sewajarnya bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kekuatan yang kita punya, baik itu berupa kekayaan ataupun kekuatan lainnya, sudah semestinya juga kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan semata-mata euforia yang kita rasakan sendiri, tapi harus bisa kita manfaatkan kepada orang di sekeliling kita. Itu yang bisa saya
0: Ya.
1: sampaikan, Ibu Ririn.
0: Baik, terima
1: Semoga
0: kasih.
1: yang saya sampaikan bisa bermanfaat,
0: Amin.
1: dan setiap kesalahan yang saya sampaikan semoga dimaafkan.
0: Baik, terima kasih Ustadz Faisal Rimzani kebersamaannya dengan Mutiara Pagi RRI hari ini ya. Insya
1: Ya,
0: Allah kita
1: sama-sama.
0: diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz.
1: Amin, amin ya
0: Selamat
1: Rabbal
0: lanjutkan
1: Alamin.
0: aktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Faisal Rimzani soal kemarau ya, belajar mengambil hikmah dari kisah kaum 'Ad. Dan semoga kita juga banyak menimba ilmu dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Mas Sorikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi SAW pecah, kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masa Lembu sampai saat ini, tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan flight.
2: Kepastian terhadap pembayaran itu jelas nanti Mas kalau pakai meterisasi. Untuk yang sekarang kan tinggal 56 ya, aksasi namanya.
0: Selamat pagi mendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masa Lembu dapat dilakukan tahun ini. Jika dinyatakan aman, penerbangan perintis ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 untuk memperkuat konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Berikut laporan Imam Muhlis.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Masa Lembu untuk mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Uji coba penerbangan ditargetkan dapat dilakukan pada tahun 2026 sebelum penerbangan perintis mulai berjalan pada 2027. Kepala Disperkemhub Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pihaknya intens berkoordinasi dengan Otban, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan serta UPBU Bandara Trunojoyo untuk melengkapi berbagai persyaratan operasional. Salah satunya penyusunan dokumen HIRA yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sejumlah fasilitas pendukung di airstrip Masa Lembu juga masih perlu dilengkapi, diantaranya windshock, cone, sebagai penanda alur pendaratan serta beberapa bagian pagar. Seluruh kelengkapan tersebut ditargetkan siap pada Oktober 2026. Setelah persyaratan terpenuhi, Pemkab Sumenep akan berkoordinasi dengan maskapai Susi Air untuk melakukan pemeriksaan runway dan memastikan kondisi airstrip aman sebelum uji coba penerbangan. Dadang menargetkan jika uji coba tahun ini dinyatakan aman dari sisi keselamatan, penerbangan perintis ke Masa Lembu dapat direalisasikan pada 2027. Pemkab Sumenep juga menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD untuk penerbangan perintis setidaknya 2 kali dalam sepekan.
1: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masa Lembu sampai saat ini, setelah saya pun menjabat kepala Dinas Disperkemhub, proses tetap langsung tetap saya lakukan karena di tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan flight, karena kemarin saya langsung berkoordinasi dengan Otban berkaitan dengan prasyarat untuk bisa pengaktifan kembali, bisa dioperasionalkan terhadap Bandara Masa Lembu, termasuk dokumen HIRA yang saat ini sudah kita persiapkan insya Allah di minggu ini.
3: Pengoperasian transportasi udara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Masa Lembu, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan laut dan cuaca buruk. Selain itu, akses udara diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan berbagai langkah strategis untuk membuka konektivitas wilayah kepulauan. Salah satu fokus utamanya adalah rencana pembukaan rute penerbangan perintis menuju Kepulauan Masa Lembu. Salah satu pulau terluar di Kabupaten Sumenep yang ditargetkan siap menjadi uji coba penerbangan pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil Pemkab Sumenep sebagai upaya nyata untuk mengatasi kendala transportasi antar pulau, mempercepat distribusi logistik dan bahan pokok, serta mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat menghadapi cuaca ekstrim di laut. Rencana tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Sumenep. Salah seorang warga Sumenep, Akbar, menilai niat baik pemerintah daerah ini harus didukung secara penuh oleh seluruh elemen masyarakat demi kelancaran program tersebut.
4: Harapan saya semoga niat Pemkab untuk memudahkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, semoga nantinya masyarakat juga mendukung kelancaran dan ikut andil bagian di dalamnya, agar penerbangan ke Masa Lembu tidak seperti yang berlalu, hanya beroperasi sebentar saja.
0: Akbar juga menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi aktif dari warga lokal agar operasional bandara dan rute penerbangan bisa berjalan berkelanjutan. Harapannya keberadaan transportasi udara ke Kepulauan Masalembu ini tidak lagi bernasib sama seperti masa lalu yang hanya beroperasi dalam waktu singkat, melainkan mampu bertahan dalam jangka panjang demi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat kepulauan. Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang penerbangan perintis di Masalembu mulai beroperasi 2027.
5: Saya Rahayu di Sumenep. Alhamdulillah kalau Pemkab Sumenep berencana akan membuka jalan udara penerbangan perintis ke daerah asal saya, Masalembu. Saya sendiri dari desa Sukajeruk yang saya dengar lokasi di desa saya. Dulu waktu masih kuliah pulang kampung dari daratan Sumenep ke Masalembu bisa perjalanan 18 jam. Itu pun kalau cuaca normal. Harapan saya selaku warga desa Sukajeruk jalur penerbangan ini cepat terrealisasi agar kita tidak selalu lalu terisolir dengan daratan Sumenep.
6: Saya Musahlan di Sumenep. Saya punya anak menantu perempuan orang Pulau Masalembu. Tepatnya dari desa Masalima. Waktu saya ke sana dengan kapal laut, memang perjalanan yang sangat melelahkan. Kurang lebih 19 jam lah baru sampai di Masalembu. Semoga dengan adanya jalur udara, penerbangan ke Masalembu paling tidak mempersingkat waktu, memperlancar mobilitas warga. Semoga pemerintah daerah yang katanya 2027 mendatang benar-benar terwujud.

0: Pendengar dan pemirsa, penerbangan perintis masa lembu 2027 menjadi harapan baru, menjadi topik komentar berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Rencana menghadirkan penerbangan perintis ke Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumenep pada tahun 2027 patut mendapatkan perhatian bagi masyarakat kepulauan yang bergantung pada transportasi laut. Layanan ini berpotensi mempercepat akses menuju pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan layanan publik. Selama ini, cuaca dan lamanya perjalanan laut menjadi tantangan mobilitas warga. Dalam kondisi darurat medis misalnya, transportasi udara dapat menjadi alternatif penting. Penerbangan perintis juga berpeluang mendukung distribusi barang dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, target operasional 2027 belum bisa dianggap sebagai kepastian. Berbagai persyaratan teknis, administrasi, keselamatan, dan pendanaan harus dipenuhi. Kesiapan landasan saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur, operator, serta jadwal penerbangan yang jelas. Keberlanjutan layanan juga perlu diperhitungkan. Rute terpencil umumnya membutuhkan dukungan pemerintah karena pendapatan dari penumpang belum tentu menutup biaya operasional. Karena itu, pembiayaan harus direncanakan secara transparan dan evaluasi berdasarkan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan tarif tetap terjangkau, frekuensi penerbangan memadai, dan pelayanan maupun jadwal kebutuhan warga, termasuk dalam keadaan darurat medis. Jangan sampai penerbangan hanya menjadi simbol pembangunan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Target 2027 layak disambut optimis, tetapi harus disertai perencanaan matang dan pengawasan publik. Keberhasilan program ini bukan semata-mata ditandai penerbangan perdana, melainkan oleh tersedianya akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Masa Lembu. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyebut skema biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah disepakati DPR dan pemerintah mengurangi beban biaya pelunasan yang harus ditanggung jemaah. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
2: Calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan mulai diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BP. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, meski ada kenaikan harga bahan bakar pesawat dan hotel, DPR dan pemerintah tetap memperhatikan BP yang harus ditanggung jemaah masih terjangkau. Halim menyebut, DPR dan pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji PPIH tahun depan sebesar Rp98,4 juta. Rupiah. Di dalam itu, ada rata-rata BP yang harus dibayarkan oleh jemaah Rp54,6 juta. Rupiah. Nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji Rp43,8 juta. Rupiah, serta nilai manfaat akun virtual Rp3,4 juta. Rupiah, dan subsidi pemerintah Rp3,2 juta. Rupiah.
3: Ya, jadi jemaah sangat terbantu, dan ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah dalam beberapa minggu setelah Kepres terbit, baru proses pelunasan bisa dilaksanakan.
2: Selanjutnya, menurut Halim, tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres untuk BP setiap embarkasi. Perbedaan BP per embarkasi disebabkan oleh perbedaan jarak penerbangan dan biaya aftur yang diperlukan. Lanjut Halim menyampaikan, mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BP untuk jemaah yang masuk embarkasi Surabaya sebesar Rp61,3 juta. Rupiah. Dari jumlah tersebut, jemaah telah memiliki setoran awal Rp25 juta, rupiah, kemudian dikurangi nilai manfaat, akun virtual, dan subsidi pemerintah, sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah kurang lebih Rp29,7 juta. Rupiah.
0: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang mendorong desa mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata, mulai dari pertanian, kuliner, budaya, hingga kehidupan masyarakat, dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata. Desa wisata tidak harus mengandalkan pemandangan alam tetapi dapat memanfaatkan pertanian, kuliner, budaya, hingga kehidupan masyarakat. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nursiskawati mengatakan, hampir setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi bagian dari desa wisata. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikemas menjadi pengalaman yang berbeda bagi wisatawan, tanpa harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Enda menyebut sektor pertanian dapat dikembangkan menjadi agrowisata dan wisata edukasi. Hasil pertanian seperti jagung, bawang, garam, dan padi juga dapat dikemas sebagai bagian dari pengalaman wisatawan. Selain itu, kondisi geografis Sampang yang dikelilingi Laut Jawa dan Selat Madura membuka peluang pengembangan wisata bahari yang dapat dipadukan dengan kuliner dan kampung nelayan.
5: Di pulau yang dimana kita dikelilingi oleh potensi bina yang luar biasa, kemudian pertaniannya, kemudian kulinernya, apalagi budayanya. Jadi ini sangat luar biasa dan semua bisa menjadi satu.
4: Enda menegaskan, pengembangan desa wisata harus berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing desa. Desa tidak perlu meniru konsep wisata dari daerah lain, tetapi cukup mengolah keunggulan lokal dan mengemasnya agar menarik bagi para wisatawan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Disub Sampang mengalihkan status materisasi pada daya listrik ribuan lampu PJU. Alvin Wari melaporkan.
6: Sebaran lampu penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Sampang mencapai 9.000 titik. Pengukuran konsumsi daya listrik ribuan lampu PJU tersebut menggunakan metode taksasi dan juga meterisasi. Kepala Disub Sampang Holilur Rahman melalui Kabid Hubungan Darat Khotibul Umam mengatakan, anggaran tagihan listrik tahun ini dialokasikan 6 miliar rupiah, lebih hemat dibandingkan biaya tagihan listrik di daerah lain. Menurut dia, metode pengukuran konsumsi daya listrik lampu PJU tersebut sebagian telah beralih ke meterisasi. Sistem tersebut diklaim bisa menghemat pemakaian atau tagihan listrik. Jika semula 8M turun menjadi 6M.
7: Ya, kepastian terhadap pembayaran itu jelas nanti Mas kalau pakai meterisasi. Untuk yang sekarang kan tinggal 56 ya, taksasi namanya. Artinya taksasi itu paket per ruas jalan. Ruas jalan ini itu langsung di paket sekian bayarnya, padahal lampunya yang dipakai hanya 3, ada 4 gitu.
6: Dijelaskan pada tahun ini pengukuran konsumsi daya listrik 56 lampu PJU tersebut dipastikan akan beralih ke metode meterisasi. Untuk menuntaskan program meterisasi lampu PJU, institusinya akan menggandeng PLN.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep ambil bagian dalam AF Sport U17 Football Competition yang menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengasah bakat diproyeksikan ke tim Persu di Liga 4 mendatang. Berikut laporan Tago Anovantrian.
8: Turnamen sepak bola AF Sport U17 Football Championship resmi bergulir dengan diikuti 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mencari bibit pemain potensial untuk memperkuat klub asal Sumenep pada kompetisi Liga 4. Bupati mengungkapkan, penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan dan memantau potensi pemain muda dari berbagai kecamatan guna memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya. Menurutnya, keberadaan kompetisi usia muda menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi pemain sepak bola daerah. Selain menjadi sarana pencarian bakat, Bupati menilai turnamen U17 juga memiliki peran penting dalam membentuk mental bertanding menghadapi situasi kompetisi untuk meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan di lapangan.
9: Desember ini akan ada Liga 4. Liga 4 ini kan kita punya klub Persu ya, jadi Persu ini akan bertanding untuk Liga 4. Jadi sebagian pemain ini nanti kita akan saring dari antar kecamatan ini. Selain pembinaan, sebenarnya ini uji mental juga. Jadi semakin banyak mereka ada kompetisi, semakin nanti terlihat mental-mental mereka sebagai petarung.
8: Bupati juga mengapresiasi antusiasme seluruh kecamatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Pihaknya menginginkan seluruh peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjaga sportivitas dan nama baik kecamatan masing-masing. Sikap disiplin, kerjasama, dan semangat bertanding merupakan bagian penting dalam membentuk karakter pemain yang berkualitas.
0: Bagas Syarif Hidayat, atlet petang asal Kabupaten Sumenep, menjalani training center bersama di pelatihan nasional jelang World Petang Championship 2026. Berikut laporan Familia.
10: Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, resmi menjalani pusat pelatihan atau training center bersama pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, PBVOPI, usai terpilih masuk skuad tim nasional Indonesia. Latihan intensif dalam pemusatan latihan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju ajang World Petang Championship 2026 yang akan digelar pada tanggal 20 hingga 26 November 2026 di Honkain University, Thailand. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, VOPI Sumenep Taufik Rahman, menyampaikan bahwa bergabungnya Bagas ke dalam timnas menjadi pencapaian yang sangat bergensi bagi pembinaan olahraga di daerah.
11: Untuk daerah lain sudah pesat ya kemajuannya, sudah sangat pesat kemajuannya. Tapi kami yakin masih bisa bersaing untuk beberapa nomor tertentu yang memang menjadi spesialis teman-teman atlet petan NCTC, Mbak.
10: Taufik menambahkan, jajaran pengurus dan masyarakat Sumenep terus memberikan dukungan penuh agar Bagas dapat tampil maksimal selama masa persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan di Thailand. Karena pihaknya ingin Bagas bisa menunjukkan performa terbaiknya di level internasional dan mampu mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk, okay,
0: secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi. Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda lewat Sumenap Pagi Ini. Ini juga kesempatan bagi Anda mendengar untuk bisa sharing informasi ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari kemarin sampai pagi ini. Boleh disampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 33 45 101. Termasuk juga mungkin ada harapan atau suara Anda yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas umum misalkan, ataupun hal-hal yang untuk kemajuan Kabupaten Sumenep ya, aduan, keluhan, Anda bisa sampaikan juga lewat WhatsApp kami, nanti akan dibahas lewat Halo RRI yang hadir tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Termasuk akan mencarikan solusi dari aduan Anda. Baik, pendengar kesempatan pagi ini, saya juga ingin hadirkan informasi soal harga beberapa bahan-bahan pokok ya, yang saya buka dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur untuk dua pasar besar yang ada di Kabupaten Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal. Membandingkan dari kedua pasar tersebut, mendengar untuk Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan harga tersebut. Seperti beras misalnya, mendengar untuk di Pasar Bangkal hari ini di Rp15.500. Sedangkan di Pasar Anom Baru selisih Rp100 lebih murah untuk per kilogramnya. Gula pasir di harga yang sama Rp18.000 per kilogram untuk dua pasar tersebut, mendengar. Sedangkan minyak goreng yang curah di Pasar Bangkal Rp22.000 dan di Pasar Anom Rp2.000 lebih murah, yakni Rp20.000 per kilogram. Sedangkan kemasan premium yang 1 liter Rp23.000. Kalau di Pasar Bangkal yang 1 liter Rp24.000. Masih pantauan di dua pasar besar Kabupaten Sumenep, pendengar, untuk harga daging sapi Rp130.000 di Pasar Bangkal, sedangkan di Pasar Anom Rp140.000. Justru lebih murah di Pasar Bangkal ya untuk harga daging sapi. Sedangkan daging ayam ras Rp45.000 di Pasar Bangkal, di Pasar Anom, kemudian di Pasar Bangkal Rp48.000. Lebih mahal ya di Pasar Bangkal Rp3.000 untuk ayam ras. Sedangkan daging ayam kampung sama di dua pasar tersebut, per ekornya Rp80.000. Pantauan untuk harga telur, mendengar, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram sama di dua pasar tersebut. Telur ayam kampung juga sama Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai, pantauan di Pasar Anom Rp40.000 untuk cabai merah besar, sedangkan cabai rawitnya Rp55.000. Kalau di Pasar Bangkal untuk harga cabai merah besarnya Rp38.000 dan cabai rawitnya Rp60.000. Lebih mahal di Pasar Bangkal ya. Sedangkan untuk bawang merah di Pasar Bangkal Rp25.000, bawang putihnya Rp28.000. Di Pasar Anom, bawang merah Rp26.000 dan bawang putih Rp27.000 masing-masing per kilogram. Pantauan untuk harga sayur mayur, pendengar, untuk di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp10.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal, untuk harga sayur mayur hari ini, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp10.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk harga beberapa bahan-bahan pokok, mendengar, di dua pasar Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan. Warga Sumenep dan sekitarnya, catat ya. Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI Angkatan Laut, Koarmada 2, dan Koda Era 5, serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

0: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita lewat Sumenep pagi ini masih lanjut mendengar, dan saya juga perlu update untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura mendengar untuk perakiran cuaca hari ini di Senin 12 Oktober 2026. Untuk pantauan harian di wilayah Sumenep pendengar langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Rizaldi.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 12 Oktober 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 37 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam di daratan dan 54 km per jam di perairan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangen bagian timur dan selatan, perairan Kepulauan Sabudi bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Rizaldi, informasinya untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sumenep ya. Untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, mendengar, saya perlu update.

dari BMKG.go.id, seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan berawan di beberapa wilayahnya, mendengar dengan suhu 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 34 hingga 85%. Di Sampang, diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara 34 hingga 86%. Di Bangkalan juga diperkirakan akan cerah hari ini dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 49 hingga 86%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Secara umum keracunan makanan ditandai dengan rasa sakit pada perut, mual, suhu tubuh naik, diare, muntah, kram, atau kembung. Sebaiknya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan minum obat anti diare yang dijual bebas tanpa persetujuan dokter. Tubuh kita sedang berusaha membuang kuman yang membuat kita sakit. Karena itu jangan ganggu proses alami ini dengan menghentikan diarenya. Kemudian juga jaga hidrasi tubuh. Ganti cairan yang hilang dengan minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Minuman mengandung elektrolit atau air kelapa sangat dianjurkan. Makanlah makanan yang mudah dicerna, misalnya pisang atau nasi. Bila Anda adalah orang dewasa sehat dengan sistem imun yang baik, kebanyakan keracunan makanan akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah beristirahat dan minum cukup cairan. Segeralah ke dokter jika Anda mengalami diare yang disertai dengan demam tinggi. Anda mengalami pusing dan terus-terusan merasa haus. Anda tidak bisa makan atau minum selama 24 jam. Atau detak jantung menjadi cepat. Tindakan medis segera ini juga dibutuhkan jika Anda keracunan makanan yang berasal dari tiram, jamur, atau makanan kaleng. Sebab toksin dari makanan tersebut biasanya lebih berbahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan tentunya pendengar, lewat Sumenep pagi ini saya juga informasikan ya, ketika Pemkab Sumenep ini melakukan mutasi dan promosi terhadap 129 aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan mengatakan, dari total tersebut ada sebanyak 62 orang menjalani mutasi, sedangkan 67 orang lainnya mendapatkan promosi. Promosi tersebut terdiri dari 41 pegawai negeri sipil PNS dan 26 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beni menjelaskan proses penataan jabatan tersebut pendengar telah melalui tahapan yang cukup panjang dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pengangkatan P3K sebagai kepala sekolah. Menurutnya pengangkatan 26 P3K dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, termasuk kesesuaian penempatan dengan sekolah tempat mereka bertugas saat ini. Proses penetapan jabatan kepala sekolah, pendengar, memang sempat mengalami keterlambatan karena sinkronisasi dan integrasi sistem administrasi antara Dinas Pendidikan, BKN, dan juga Kementerian Pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara otomatis. Meski demikian, kendala tersebut mulai teratasi sehingga sebagian pengajuan yang telah memperoleh rekomendasi dapat ditetapkan. Penetapan 129 pejabat tersebut belum mencakup seluruh pengajuan pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Sejumlah pengajuan lainnya, mendengar, ini masih menunggu ya penyelesaian proses administrasi dan rekomendasi dari instansi terkait. BKPSDM Sumenep terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian pengisian jabatan kepala sekolah yang masih tertunda. Sehingga harapannya seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan, kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep juga dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya mendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
4: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran.